Bapak saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong nih bapak saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.

Basudara Presiden FIFA, Federation International Football Association, Gianni Infantino, menegaskan Iran tetap tampil di Piala Dunia 2026. Infantino mengatakan Iran akan memainkan laga sesuai jadwal yang telah ditentukan di Amerika Serikat. Pernyataan tersebut disampaikan Infantino dalam Kongres FIFA di Vancouver, Kanada, Kamis 30 April 2026 waktu setempat. Pada kesempatan tersebut, Infantino menekankan pentingnya persatuan melalui sepak bola. Pernyataan itu muncul setelah delegasi Iran ditolak masuk ke Kanada sehari sebelumnya. Menteri Luar Negeri Kanada, Anita Anand, menyebut penolakan tersebut tidak disengaja. Dua delegasi Iran diizinkan masuk ke Kanada, namun mereka memilih tidak hadir setelah satu anggota lain ditolak imigrasi. FIFA tetap meminta Iran hadir dalam kongres tersebut. Tetapi saat pemanggilan delegasi dilakukan, Iran tercatat tidak hadir dalam forum resmi tersebut. Presiden FIFA itu kemudian menegaskan tidak ada anggota asosiasi yang diskors atau berpotensi dikeluarkan. Ia tetap mendukung partisipasi Iran di turnamen mendatang tanpa perubahan status. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan mendukung keputusan tersebut jika sudah disetujui oleh FIFA. Sebelumnya, Trump mengatakan Iran tetap bisa berpartisipasi, tetapi mengingatkan soal keselamatan akibat konflik yang sedang terjadi. Informasi ini Anda bisa membacanya di rri.co.id.

Bagaimana Mbak Saudara, Sobat Joget semua, supuas, balong, balong, nanti kita lanjut ya. Sambil mangkali Mbak Saudara yang lagi menyimpang-menyimpang rumah begitu, sambil Mbak Joget di satu ya. Mbak Joget, gerak-gerak badan, olahraga sadiki bisa. Selain itu Mbak Saudara, selain kita harus memperhatikan ya waktu-waktu olahraga, walaupun mungkin saya yang rutin, tapi ya paling tidak kita ada gerakan-gerakan satu hari satu kali kah, begitu kira-kira. Terus selain itu kita juga memperhatikan kita pun asupan, makanan ya. Selain makanan, buah juga. Nah ini yang kita mau kasih tahu nih para saudara, bagi sebagian orang menambah berat badan bisa menjadi tantangan tersendiri para saudara, yaitu terutama untuk orang-orang yang berada dalam kondisi underweight atau kekurangan berat badan. Ini salah satunya cara yang efektif dan sehat untuk menambah berat badan para saudara adalah dengan meningkatkan asupan kalori melalui makanan bergizi seperti buah-buahan. Jadi ini buat masukan buat Mbak Saudara yang kalau biasanya orang kelebihan berat badan. Nah ini buat Mbak Saudara yang kekurangan atau berat badannya kurang begitu ya. Nah ini salah satunya Mbak Saudara bisa makan buah-buah yang bisa membuat menambah kalori ya. Jadi ada beberapa buah yang kandungan kalorinya cukup tinggi dan bisa membantu dalam proses penambahan berat badan, terutama kalau ketong konsumsi secara teratur ya. Nah, ada nih sebuah penelitian Mbak Saudara yang dipublikasikan dalam Journal of Nutrition and Metabolism, ditekankan bahwa buah-buahan tertentu perlu diperhatikan karena karena kandungan kalori dan nutrisinya itu bisa menjadi solusi alami untuk meningkatkan berat badan dengan cara yang sehat dan berkelanjutan. Orang sekarang kan ingin yang instan-instan saja tuh Mas Saudara, tapi ini untuk sehat. Jadi seng perlu instan juga, ketong cukup dalam makan buah tapi rutin ya, akan secara alami saja. Nah, buah-buahnya itu adalah, jadi buah-buah untuk menambah berat badan yang tinggi kalori, yang pertama nih buah pisang. Buah pisang nih kalau kota Ambon, kota saya bisa bilang lah, saya bisa ucap lah paling banyak ya. Jadi pisang ini adalah salah satu yang paling populer dalam program penambahan berat badan karena akan kaya dengan karbohidrat dan juga kalori, sehingga menjadikannya cemilan ideal untuk mereka yang ingin menambah massa tubuh. Jadi Mbak Saudara, tahu seng, satu buah pisang itu yang berukuran sedang itu akan mengandung 105 kalori dan tanpa lemak. Jadi pisang ini dia menjadi sumber energi yang cepat sekaligus efektif. Ada kandungan kalium yang tinggi pada pisang dan ini akan membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Hal ini sangat penting Mbak Saudara, karena ini untuk untuk kesehatan otot dan juga fungsi saraf begitu. Nah, terus ada alpukat. Nah, ini juga kalau kita makan setengah dari buah alpukat saja, Mbak Saudara, itu ada sekitar 161 kalori dan 15 gram lemak sehat. Begitu, Mbak Saudara. Terus ada lagi vitamin K, vitamin C, vitamin B5 dan B6. Begitu Mbak Saudara ya. Bukan vitamin U. Vitamin U, vitamin uang, bukan ya. Itu beda. Yang penting Mbak Saudara untuk mendukung berbagai fungsi tubuh akan paling penting sekali ya, termasuk sistem kekebalan tubuh. Jadi Mbak Saudara, yang unik di buah alpukat ini ya, akan terletak pada kemampuan buah alpukat untuk memberikan kalori tinggi tanpa menambah kadar gula yang berlebihan. Itu buah alpukat. Terus ada kelapa. Aduh sudah jua, jangan bilang lain. Buah kelapa nih di mana-mana di kota Ambon ya toh, di mana-mana, mau di muka rumah ada, di mana-mana ya. Jadi akan paling gampang sekali. Nah terus ya mungkin memang akan muka loris yang setinggi pisang dan alpukat tadi, tapi lumayan terkandung 99 kalori dan 9,4 gram, pokoknya itu sudah. Lalu ada buah mangga. Kalau di Ambon pokoknya yang nama Maluku
buah-buahnya termasuk lengkap, Basudara. Basudara. Iya, karena di kota-kota lain misalnya kalau di Papua tuh belum tentu ada buah yang belum tentu ada. Misalnya kalau ya banyak lah kalau kota Ambon yang misalnya kalau di Papua kita jarang dengar ada Gandaria, sing ada. Ambon ada. Terus Tomi-tomi jarang betul ya bawa Tomi-tomi di sana. Pokoknya Maluku lengkap lah buah-buahnya. Jadi itu mangga. Terus kurma juga ada ya kurma. Kurma juga lalu plum kering, aprikot kering, nanas, banyak kalau pas musim ya. Kismis. Kalau kismis mungkin ya jarang-jarang. Buah ara. Akang mirip-mirip. Kalau penampakan akang mirip-mirip apa ya? Mirip-mirip pinang. Kalau akang mau buah tuh dalamnya. Itu buah ara. Apalagi ya? Itu saja. Jadi itu buah-buah Basudara yang punya kalori paling tinggi, yang bagus untuk Basudara yang ingin menambah berat tubuh. Ya. Oke, okay, massa tubuh begitu. Kira-kira bahasa gitu Basudara. Dan kebanya buat Basudara yang masih stay di Ngetong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Lagu-lagu donci-donci Maluku dan juga donci-donci dari seluruh Nusantara hadir for Basudara semua. Dan kebanya for Basudara, jangan dimana-mana, tetap bersama di Ngetong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sen keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Sahabat saudara, adat perkawinan di Maluku mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Perkawinan di daerah ini tidak hanya menjadi ikatan dua individu saja, tetapi juga penghubung antara dua keluarga besar. Biasanya, sebelum pernikahan dilangsungkan, proses lamaran dilakukan oleh pihak keluarga pria. Lamaran ini disebut patah lima di beberapa daerah di Maluku. Pihak dari keluarga pria datang membawa seserahan berupa siri pinang sebagai simbol penghormatan dan niat baik mereka. Jika lamaran diterima, kedua keluarga ini akan menetapkan tanggal untuk upacara pertunangan serta tanggal pernikahan.

0: Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Promo TVM Surabaya Maluku karena kita Indonesia bersaudara. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat. Senang rasanya di hari ini kita bisa kembali menghiasi ruang dengar bersaudara semua dengan beragam informasi, hiburan, dan donci-donci pastinya yang sudah kita siapkan sampai nanti kita menjemput pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Setelah tadi bersaudara dong sudah ditemani oleh rekan Lisa dari subuh tadi ya sampai di jam 11. Sekarang giliran beta dulu dan di hari ini pasti akan ada beragam informasi. Katong sudah di pukul 11:34, ada beberapa donci yang sudah kita siapkan untuk saudara. Jadi tetap stay tune dengan Katong di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Bah saudara, UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian.

teman, tahukah kamu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia? Dengan belanja produk UMKM lokal, kamu ikut membantu jutaan pelaku usaha kecil bertahan, berkembang, dan menciptakan lapangan kerja baru. Bayangkan, satu pembelianmu saja bisa mengubah kehidupan mereka dan keluarganya. Ayo, jadikan produk lokal pilihan utama. Dukung UMKM untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Sahabat saudara, UMKM adalah aktivitas bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Pendiriannya harus memenuhi kriteria sebagai bisnis usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah. UMKM sendiri muncul karena keterbatasan modal yang dimiliki para pelaku usaha. Namun, jika dikelola secara konsisten dan berkelanjutan, bukan tidak mungkin sebuah unit UKM akan menjadi besar dan menghasilkan profit yang menjanjikan. Itu sebabnya, bisnis UKM menjadi pilihan terbaik untuk keluar dari situasi ekonomi berat.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Universitas Patimura mendorong pendekatan berbasis data dalam merumuskan strategis penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku. Hal ini disampaikan Rektor Wakil Rektor Bidang Akademik Domingus Mali saat membuka kuliah umum yang digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpati di Aula Rektorat. Wakil Rektor menyoroti karakteristik Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan dominasi perairan. Namun kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan alokasi anggaran pembangunan yang profesional. Ia menegaskan bahwa persoalan kemiskinan di Maluku tidak bisa disamakan dengan daerah lain di Indonesia. Keterbatasan akses, distribusi sumber daya, serta konektivitas antar wilayah menjadi tantangan utama pemerataan kesejahteraan. Sebagian masyarakat lanjutnya setelah memiliki akses terhadap teknologi dan aset dasar, namun belum diikuti dengan peningkatan produktivitas dan akses pasar yang memadai. Olehnya itu diperlukan kebijakan yang lebih konteksual dalam memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, serta melindungi sosial yang adaptif. Ia berharap program pemerintah tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif bagi masyarakat pesisir dan wilayah terpencil sehingga upaya pengatasan kemiskinan dapat berjalan berkelanjutan. Dekan pun mengajak seluruh sivitas akademika berperan aktif melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan harapan kontribusi keilmuan dapat menghadirkan solusi nyata bagi Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pak Saudara, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang kian canggih, mulai banyak bermunculan berbagai macam bisnis UMKM. Jenis-jenis UMKM antara lain 1. Usaha kuliner 2. Usaha fashion 3. Usaha kecantikan 4. Usaha agribisnis dan yang kelima, usaha otomotif.

0: Jo, mesti tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tau kasing.
1: Akan peristilah jo bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akang tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga iko maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ini.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: ujang ini sih Valenti, Valenti, Valenti sadiki ujang, Valenti sadiki ujang.
1: Yo ade, ini kan dep waktu. Kalau musim hujan, tetap hujan sade. Nanti kalau datang musim panas, mengilu panas sih. Panas lagi nih sekali.
0: Hujan panas, hujan panas. Lalu bilang apa kakak?
1: Iyo ade, atau minta syukur.
0: Oh, minta syukur pala hujan dan panas sih.
1: Atau minta syukur karena semua ini tuang tuh segalanya.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: Abang, Beta ada berita baru nih.
1: Berita baru apa tuh, Tamang?
0: Ini tuh tentang bantuan dari pemerintah permodal usaha. Kayaknya bagus.
1: Ali jangan bicara sabarang-sabarang, Tamang. Jangan sampai hoax.
0: Seng Tamang, ini betul. Beta baru baca Akang nih. Katanya pemerintah akan menggencarkan program pemberdayaan untuk meningkatkan tingkat kemiskinan di tanah air. Nah, masyarakat miskin dan rentan miskin akan memperoleh modal usaha untuk meningkatkan pendapatannya sehingga bisa lebih mandiri.
1: Wih, bagus sih kalau begitu. Beta lagi mau ikut dong supaya dapat modal usaha. Mangkali katong pung penghasilan tiap bulan ada kah? Tapi kawan nih, pemerintah bilang apa lagi? Baca dulu lah, beta dengar.
0: Pemerintah tuh bilang begini, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan rentan miskin agar terlepas dari ketergantungan pada bantuan sosial. Dengan demikian toh, mereka dapat produktif dan mandiri.
1: Iwi, baguslah program pemerintah par atas kemiskinan di akang negara nih kawan nih. Supaya fenomena kemiskinan yang terjadi ini semberkembang lah di katumpung negara Indonesia nih. Yang paling khusus di Maluku toh.
0: Itu sudah kawan nih. Supaya katong semua sebagai masyarakat juga bisa mengatasi angka kemiskinan yang sudah terjadi nih.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Gadis. Aduh, galap. Ini beta ada menyanyi Ambon Manis. Anak satu nih, dia tinggal kong buang sampah sabaran saja ikut. Dia pun suka. Tamange, jang ale buang sampah di situ.
1: Hi, barang kenapa ale larang beta semboleh buang sampah di sini? Dari dulu jua beta biasa buang sampah di sini, tapi seng ada orang yang larang. Jangan terlalu bikin diri lah, tamang.
0: Bukan bikin diri, tamang. Tapi kan ale lia di sana tu, pemerintah su siapkan tampa par katong buang akan sampah-sampah tu. Kalau ale seng buang sampah di akan pun tampa yang don su sediakan, lalu nanti sampah-sampah tu akan tacecer ke sana kemari. Nanti akan bisa bikin kotor katong pun lingkungan nih. Lalu selain lingkungan yang akan kotor, pasti akan pun bau yang seng enak tu katong bisa dapat cium akang, dan yang pasti akan bisa bikin penyakit pak katong. Jadi kalau bisa, jangan ale buang sampah sabaran, tamange.
1: Tamang, coba mari ale lia. Beta buang sampah di sini jua seng jauh dari tampa sampah yang pemerintah dong su siapkan. Jadi nanti kalau oto datang angkut akan sampah nih, pasti dong angka yang beta buang di sini lah itu, tamang.
0: Iya betul. Kalau ale bilang petugas lia akang, ya syukur. Kalau petugas yang dapat lia, lalu bagaimana? Pasti nanti dinas-dinas terkait yang ale dong kasih salahkan toh.
1: Tapi betul juga yang ale bilang, tamange. Katong tinggal di sini berarti katong jua harus jaga lingkungan tanpa katong tinggal nih. Jangan sampai karena kotoran pung ulah, orang lain yang kenal akan pung imbas. Dan kebanyakan lah, tamang, suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya buang sampah nih, tamang.
0: Oke, sama-sama, tamang.

Bapak saudara, adat perkawinan di Maluku mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Perkawinan di daerah ini tidak hanya menjadi ikatan dua individu saja, tetapi juga penghubung antara dua keluarga besar. Biasanya, sebelum pernikahan dilangsungkan, proses lamaran dilakukan oleh pihak keluarga pria. Lamaran ini disebut patalima di beberapa daerah di Maluku. Pihak dari keluarga pria datang membawa seserahan berupa siri pinang sebagai simbol penghormatan dan niat baik mereka. Jika lamaran diterima, kedua keluarga ini akan menetapkan tanggal untuk upacara pertunangan serta tanggal pernikahan.

0: Budi, kau sih lihat padi di sana tuh. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya wali Bapak Ahmad nih. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah Bapak Ahmad. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Sem perlu katong pi bali baras-baras impor ka baras apa tuh.
1: Betul Bapak Ahmad. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau sama daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

0: Nyonge, kayak macam dari tadi beta perhatikan nih, Ale macam ada pikiran kah?
1: Saudara perempuan, bagaimana beta sin pikiran? Ale lihat saja, hujan ini akan tinggal turun terus ya, stop-stop. Jadi kalau hujan turun terus begini, beta jadi khawatir kalau ingat atung pumbah saudara yang tinggal di tebing dan di pinggir-pinggir kali sana tuh.
0: Sing usah khawatir, Yong. Kan sing ada kejadian apa-apa yang terjadi di dong pun tempat tinggal tuh.
1: Betul, saudara perempuan, kalau sekarang memang sing ada terjadi apa-apa. Tapi kalau hujan turun terus begini, beta tetap khawatir saja. Dan Ale tahu ke sing, beberapa hari kemarin beta ada baca info kalau ada rumah di tebing yang longsor akibat hujan yang turun dari pagi sampai malam. Jadi kalau hujan begini terus, tetap beta khawatir saja. Pas saudara yang ada tinggal di sana tuh, aduh. Sen tahu kata dompi bangun rumah di tebing dan di pinggir kali itu para apa?
0: Nyonge, kata mau bikin bagaimana? Dong bangun rumah di situ juga kan itu dong pun tanah toh. Jadi sing ada yang bisa larang dong, itu dong pun hak.
1: Betul saudara, kalau Ale bicara itu dong pun tanah dan dong pun hak, apa yang Ale bilang sing salah. Tapi Ale mesti tahu, sekarang ini pemerintah suka si himbauan per masyarakat semua. Siapa yang mau membangun, tetap wajib urus IMB atau izin membangun. Apalagi rumah yang mau dibangun akan pulokasi di tebing-tebing sana tuh. Seng ada IMB, tetap seng bisa bangun, sekalipun itu Ale pun tanah lain.
0: Kalau pemerintah bikin begitu, beta sangat setuju, Nyong. Artinya, ini semua kan para katong pun baik, toh.
1: Betul, saudara perempuan. Jadi kalau besok-besok Ale mau bangun rumah, lihat lokasi yang aman, nih.
0: Siap, Nyong. Dankelah, ye. Suka si info par beta.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia Bersaudara. Kata update informasi terbaru masih seputar Maluku yang datang dari tim kesehatan Kodral 9 Ambon yang menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat Pulau Teor Kabupaten Seram bagian timur dalam rangka misi ekspedisi Rupiah Berdaulat Bank Indonesia tahun 2026. Pulau Teor menjadi sasaran kedua dalam misi ini, dan pelaksanaan bakti kesehatan dipusatkan di SD Naskat Rumoy, Kerker, Kecamatan Teor. KRI Dorang 874 dari Satuan Kapal Patroli Kodral 9 yang dikomandani Letkol Laut Eko Hadi Suwarno Lego. Iya, mereka lego jangkar di sekitar pelabuhan Pulau Teor, dan sebanyak 15 personil tim ERB dari Bank Indonesia dan tim kesehatan Kodral 9 kemudian diturunkan menggunakan skoci untuk menjalankan misi kemanusiaan. Tim kesehatan yang terdiri dari tenaga medis TNI Angkatan Laut langsung memberikan pelayanan kepada warga setempat. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, terlihat dari sekitar 70 pasien yang datang dengan berbagai keluhan kesehatan. Keluhan yang ditangani meliputi hipertensi, dermatitis, hingga infeksi saluran pernafasan akut. Dan selain itu juga terdapat juga pasien dengan gangguan lambung, sakit kepala, sakit mata, dan juga penyakit kulit. Di sisi lain, tim ERB Bank Indonesia turut melayani penukaran uang rupiah berbagai pecahan kepada masyarakat, dan mereka juga memberikan sosialisasi cinta bangsa dan paham rupiah guna meningkatkan literasi keuangan warga di wilayah 3T. Salah satu warga, Riko, menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim ekspedisi dan TNI Angkatan Laut yang memberikan layanan kesehatan gratis. Ia menyebutkan bahwa kegiatan ini menjadi harapan yang telah lama dinantikan masyarakat di wilayah terpencil seperti Pulau Teor. Menurut Riko, Pulau Teor sebagai daerah 3T sangat membutuhkan perhatian berkelanjutan dari pemerintah dan lembaga terkait, dan ia juga berharap program serupa terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Usai memberikan layanan di Pulau Teor, KRI Dorang 874 bersama tim ERB 2026 melanjutkan pelayaran, dan misi berikutnya akan menyasar Pulau Kesui sebagai tujuan ketiga dalam rangkaian ekspedisi tersebut.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

0: Nyonge, kayak macam dari tadi beta perhatikan nih, Ale macam ada pikiran kah?
1: Saudara perempuan, bagaimana beta sin pikiran? Ale lihat saja, hujan ini akan tinggal turun terus ya, stop-stop. Jadi kalau hujan turun terus begini, beta jadi khawatir kalau ingat atau pembah saudara yang tinggal di tebing dan di pinggir-pinggir kali sana tuh.
0: Sing usah khawatir, Nyong. Kan sing ada kejadian apa-apa yang terjadi di dompun tanpa tinggal tuh.
1: Betul, saudara perempuan, kalau sekarang memang sing ada terjadi apa-apa. Tapi kalau hujan turun terus begini, beta tetap khawatir saja. Dan Ale tahu kaseng, beberapa hari kemarin beta ada baca info kalau ada rumah di tebing yang longsor akibat hujan yang turun dari pagi sampai malam. Jadi kalau hujan begini terus, tetap beta khawatir saja. Pas saudara yang ada tinggal di sana tuh, aduh. Sentau kata dompi bangun rumah di tebing dan di pinggir kali itu para apa?
0: Nyonge, katong mau bikin bagaimana? Dong bangun rumah di situ juga kan, itu dong pun tanah toh. Jadi seng ada yang bisa larang dong, itu dong pun hak.
1: Betul saudara, kalau Ale bicara itu dong pun tanah dan dong pun hak, apa yang Ale bilang seng salah. Tapi Ale mesti tahu, sekarang ini pemerintah suka si himbauan per masyarakat semua. Siapa yang mau membangun, tetap wajib urus IMB atau izin membangun. Apalagi rumah yang mau dibangun akan pulokasi di tebing-tebing sana tuh. Seng ada IMB, tetap seng bisa bangun, sekalipun itu Ale pun tanah lain.
0: Kalau pemerintah bikin begitu, beta sangat setuju, Nyong. Artinya, ini semua kan perkatong pun baik, toh.
1: Betul, saudara perempuan. Jadi kalau besok-besok Ale mau bangun rumah, dia lokasi yang aman, nih.
0: Siap, Nyong. Dankelah, ye, suka si info par beta.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lain.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sentau UMKM itu apa? Makanya rajin baca-baca informasi sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jua mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah ya. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu eh. Lalu, kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkel ya kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sih beta sih tahu apa-apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

107,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Bapak Saudara, UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian.
1: Hai teman, tahukah kamu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia? Dengan belanja produk UMKM lokal, kamu ikut membantu jutaan pelaku usaha kecil bertahan, berkembang, dan menciptakan lapangan kerja baru. Bayangkan, satu pembelianmu saja bisa mengubah kehidupan mereka dan keluarganya. Ayo, jadikan produk lokal pilihan utama. Dukung UMKM untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Sahabat saudara, UMKM adalah aktivitas bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Pendiriannya harus memenuhi kriteria sebagai bisnis usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah. UMKM sendiri muncul karena keterbatasan modal yang dimiliki para pelaku usaha. Namun, jika dikelola secara konsisten dan berkelanjutan, bukan tidak mungkin sebuah unit UKM akan menjadi besar dan menghasilkan profit yang menjanjikan. Itu sebabnya, bisnis UKM menjadi pilihan terbaik untuk keluar dari situasi ekonomi berat.

Bapak saudara, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang kian canggih, mulai banyak bermunculan berbagai macam bisnis UMKM. Jenis-jenis UMKM antara lain 1. Usaha kuliner 2. Usaha fashion 3. Usaha kecantikan 4. Usaha agribisnis dan yang kelima, usaha otomotif.

0: Jo, mesti tahu kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tahu kasing.
1: Akan peristilah jo bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akang tambah, ekonomi maju, dan katong pun daerah juga iko maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: Mbak Sudara, sejumlah warga negeri Suli menyoroti pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa dalam kurun waktu 2019 hingga 2024. Mereka meminta adanya kejelasan serta tindak lanjut dari aparat penegak hukum terkait laporan yang sebelumnya telah disampaikan. Berdasarkan keterangan warga yang dihimpun secara terpisah, muncul pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa. Beberapa warga menilai terdapat program pembangunan dan belanja desa yang belum sepenuhnya terlihat realisasinya di lapangan meskipun dalam laporan tersebut telah terlaksana. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan laporan terkait hal tersebut telah disampaikan namun hingga kini belum ada informasi perkembangan penanganannya. Warga juga menyoroti keterbukaan administrasi keuangan desa termasuk kesesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan kondisi real di lapangan. Mereka menilai hal ini perlu diklarifikasi oleh pihak terkait untuk memastikan kesesuaian dengan aturan yang berlaku. Hingga bertanya diturunkan, pihak pemerintah negeri Suli termasuk pejabat serta aparat penegak hukum terkait belum memberikan keterangan resmi.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: Tamang, beta ada berita baru nih.
1: Berita baru apa tuh, Tamang?
0: Ini tuh tentang bantuan dari pemerintah permodal usaha. Kayaknya bagus.
1: Ali jangan bicara sabarang-sabarang, Tamang. Jangan sampai hoax.
0: Seng Tamang, ini betul. Beta baru baca akang nih. Katanya pemerintah akan menggencarkan program pemberdayaan untuk meningkatkan tingkat kemiskinan di tanah air. Nah, masyarakat miskin dan rentan miskin akan memperoleh modal usaha untuk meningkatkan pendapatannya sehingga bisa lebih mandiri.
1: Wih, bagus sih kalau begitu. Beta lagi mau ikut tuh supaya dapat modal usaha. Mangkali katong pung penghasilan tiap bulan ada kah? Tapi kawan nih, pemerintah bilang apa lagi? Baca dulu lah, beta dengar.
0: Pemerintah tuh bilang begini, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan rentan miskin agar terlepas dari ketergantungan pada bantuan sosial. Dengan demikian toh, mereka dapat produktif dan mandiri.
1: Iwi, baguslah program pemerintah par atas kemiskinan di akang negara nih kawan nih. Supaya fenomena kemiskinan yang terjadi ini semberkembang lah di katumpung negara Indonesia nih. Yang paling khusus di Maluku toh.
0: Itu sudah kawan nih. Supaya katong semua sebagai masyarakat juga bisa mengatasi angka kemiskinan yang sudah terjadi nih.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Beb, sampai katumpah kudapa dititip paling terbaik menurut Tuhan dari Beta.

Bah saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Aduh, galap. Ini beta ada menyanyi Ambon Manis. Anak satu nih, dia tinggal kong buang sampah sabaran saja ikut. Dia pun suka. Tamange, jang ale buang sampah di situ.
1: Hi, barang kenapa ale larang beta sembole buang sampah di sini? Dari dulu jua beta biasa buang sampah di sini, tapi seng ada orang yang larang. Jang talo bikin diri lah, tamang.
0: Bukan bikin diri, tamang. Tapi kan ale lia di sana tu, pemerintah su siapkan tampa par katong buang akan sampah-sampah tu. Kalau ale sembuang sampah di akan pun tampa yang dong su sediakan, lalu nanti sampah-sampah tu akan tacecer ke sana kamari. Nanti akan bisa bikin kotor katong pun lingkungan ni. Lalu selain lingkungan yang akan kotor, pasti akan pun bau yang seng enak tu katong bisa dapat cium akan, dan yang pasti akan bisa bikin penyakit pak katong. Jadi kalau bisa, jangan ale buang sampah sabaran, tamangi.
1: Tamang, coba mari ale lihat. Beta buang sampah di sini juga senjauh dari tampa sampah yang pemerintah dong su siapkan. Jadi nanti kalau oto datang angkut akan sampah nih, pasti dong angka yang beta buang di sini lah itu, tamang.
0: Iya betul. Kalau ale bilang petugas lihat akan, ya syukur. Kalau petugas yang dapat lihat, lalu bagaimana? Pasti nanti dinas-dinas terkait yang ale dong kasih salahkan toh.
1: Tapi betul juga yang ale bilang tamangi. Katong tinggal di sini berarti katong juga harus jaga lingkungan tanpa katong tinggal nih. Jangan sampai karena kotoran pung ulah, orang lain yang kenal akan pung imbas. Dan kebanyalah tamang suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya buang sampah nih tamang.
0: Oke, sama-sama tamang.

Basudara, adat perkawinan di Maluku mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Perkawinan di daerah ini tidak hanya menjadi ikatan dua individu saja, tetapi juga penghubung antara dua keluarga besar. Biasanya, sebelum pernikahan dilangsungkan, proses lamaran dilakukan oleh pihak keluarga pria. Lamaran ini disebut patalima di beberapa daerah di Maluku. Pihak dari keluarga pria datang membawa seserahan berupa sirih pinang sebagai simbol penghormatan dan niat baik mereka. Jika lamaran diterima, kedua keluarga ini akan menetapkan tanggal untuk upacara pertunangan serta tanggal pernikahan.

0: Budi, kau sih lihat padi di sana tuh. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya wali bapak amat nih. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah bapak amat. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Sem perlu katong pi bali baras-baras impor ka baras apa tuh.
1: Betul bapak amat. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau semua daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

0: Nyonge, kayak macam dari tadi beta perhatikan nih, Ale macam ada pikiran kah?
1: Saudara perempuan nge, bagaimana beta sin pikiran? Ale lihat saja, hujan ini akan tinggal turun terus ya, stop. Jadi kalau hujan turun terus begini, beta jadi khawatir kalau ingat katong pumba saudara yang tinggal di tebing dan di pinggir-pinggir kali sana tuh.
0: Sin usah khawatir, Nyong. Kan sing ada kejadian apa-apa yang terjadi di dompun tempat tinggal tuh.
1: Betul, saudara perempuan nge. Kalau sekarang memang sing ada terjadi apa-apa. Tapi kalau hujan turun terus begini, beta tetap khawatir saja. Dan Ale tahu kaseng, beberapa hari kemarin beta ada baca info kalau ada rumah di tebing yang longsor akibat hujan yang turun dari pagi sampai malam. Jadi kalau hujan begini terus, tetap beta khawatir saja. Pas saudara yang ada tinggal di sana tuh, aduh. Sen tahu kata dompi bangun rumah di tebing dan di pinggir kali itu para apa?
0: Nyonge, kata mau bikin bagaimana? Dong bangun rumah di situ juga kan itu dong pun tanah toh. Jadi seng ada yang bisa larang dong, itu dong pun hak.
1: Betul saudara, kalau Ale bicara itu dong pun tanah dan dong pun hak, apa yang Ale bilang seng salah. Tapi Ale semesti tahu, sekarang ini pemerintah suka si himbauan per masyarakat semua. Siapa yang mau membangun, tetap wajib urus IMB atau izin membangun. Apalagi rumah yang mau dibangun akan pulokasi di tebing-tebing sana tuh. Seng ada IMB, tetap seng bisa bangun, sekalipun itu Ale pun tanah lain.
0: Kalau pemerintah bikin begitu, beta sangat setuju, Nyong. Artinya, ini semua kan para katong pun baik, toh.
1: Betul, saudara perempuan. Jadi kalau besok-besok Ale mau bangun rumah, lihat lokasi yang aman, nih.
0: Siap, Nyong. Dankelah, ye, suka si info par beta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Ada yang baru saja berlalu dari Dodi Latuharehari ya, Cinta Semata Wayang, requestan dari Abri Full. Dan sebelum katong lanjut dengan lagu yang lain, Mbak Saudara semua, katong mau kasih informasi dulu ya. Cuaca ekstrim yang terjadi di Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir ini menjadi perhatian masyarakat. Dan menjawab hal tersebut, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Ambon Mujahidin memberikan penjelasan dalam program Halo RRI pada Jumat 1 Mei 2026. Mujahidin menjelaskan bahwa kondisi cuaca di wilayah Pulau Ambon saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya musim timur yang mulai berlangsung serta kondisi atmosfer lokal yang tidak stabil. Dan hal ini menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi secara tidak merata di sejumlah wilayah. Ia mengungkapkan perbedaan hujan antara satu kawasan dengan kawasan lain di Pulau Ambon merupakan fenomena yang umum terjadi, dan kondisi ini dipengaruhi oleh topografi wilayah yang didominasi perbukitan sehingga memicu hujan lokal atau hujan orografis di titik-titik tertentu. Selain itu, pembentukan awan hujan jenis ini juga turut berperan dalam memicu hujan lebat dalam waktu singkat di wilayah tersebut. Dan awan ini terbentuk akibat pemanasan yang cukup kuat di siang hari serta didukung kelembapan udara yang tinggi. Ia juga menambahkan saat ini wilayah Maluku juga berada pada masa peralihan musim atau pancaroba yang ditandai dengan kondisi cuaca yang cenderung berubah-ubah dan sulit diprediksi secara merata. Dan melalui kesempatan tersebut, ia menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi, serta terus memantau informasi resmi dari akun BMKG. Informasi lain seputar Maluku masih akan kita hadirkan di jam ini. Tetap stay tune di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

0: Budaya Hawaii bersumber dari sejarah yang dipercaya keberadaannya oleh masyarakat Kepulauan Kei secara turun-temurun. Dikisahkan ada seorang gadis yang diberikan Hawaii atau janur kuning oleh ayahnya. Hawaii yang diberikan oleh sang ayah berfungsi untuk menjaganya dari gangguan selama melakukan perjalanan panjang bertemu dengan raja. Hawaii yang diberikan oleh sang ayah merupakan simbol dari kepemilikan, menunjukkan bahwa sang gadis telah dimiliki oleh seseorang. Sehingga diharapkan, Hawaii yang dibawa oleh sang gadis dapat menjauhkannya dari gangguan orang-orang tak dikenal. Sampai hari ini, budaya Hawaii masih dijalankan sesuai dengan makna yang dipercayai keberadaannya oleh masyarakat sekitar Kepulauan Kei.
1: Masih 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Satu requestan langsung dari Jakarta. Ada Kamoce yang segabung di live Instagramnya Beta. Dan katanya mau request lagu yang akhir-akhir ini viral di TikTok nih. Ada Body Patah-Patah dari Faris Adab ini featuring dengan Diva Aurel Official. Oke, selamat mendengarkan dan tetap stay tune pastinya di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia yang baru berlalu. Ada Nona Body Patapata ya, requestan dari Kak Moce tadi. Dan sebelum lanjut, kita update dulu informasi lain ya. Ini kegiatan program pembinaan kemandirian pengelolaan minyak kayu putih khas Pulau Buru oleh warga binaan Lapas Namlea yang kini semakin menjadi perhatian publik dan halayak luas. Produk kebanggaan lembaga pemasyarakatan kelas 3 Namlea itu juga menjadi daya tarik salah satu media nasional, yakni Media Antara, yang datang meliput langsung proses kegiatan kemandirian pengelolaan penyulingan minyak kayu putih oleh warga binaan pada Jumat 30 April 2026. Kedatangan pihak Media Antara disambut hangat pelaksana harian Kepala Lapas Namlea, Mustafa La Abidin. Dan sepanjang peliputan, ia menjelaskan minyak kayu putih 86 merupakan produk hasil dari pembinaan kemandirian dengan memadukan salah satu ciri khas lokal Kabupaten Buru, yakni minyak kayu putih. Dengan memberdayakan warga binaan, ia mengatakan kegiatan penyulingan minyak kayu putih ini ditujukan untuk mengembangkan skill dan keterampilan warga binaan sebagai bekal pada saat bebas dan kembali ke masyarakat nanti. Ia menambahkan kini minyak kayu putih 86 telah memiliki lokal branding baru dengan akronim Maju 86 dan minyak andalan jadi unggulan Lapas Namlea. Menurut prosedur video feature di lembaga kantor berita nasional Antara, Yanin Yuniar, kegiatan pembinaan pembuatan minyak kayu putih 86 tersebut menarik sekaligus penting. Dan ia juga mengatakan bahwa pemilihan aktivitas penyulingan minyak kayu putih ini sangat relevan dengan kondisi di Pulau Buru, sehingga potensi skill ini dapat diimplementasikan nanti setelah mereka bebas nanti. Dan siapa tahu minyak kayu putih ini juga bisa semakin berkembang dan mungkin kelak tak hanya untuk kebutuhan internal tetapi juga diperjualbelikan untuk umum. Bahwa saudara, informasi lain masih akan kita hadirkan tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, Tim Kesehatan Kodral 9 Ambon menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat Pulau Teor, Kabupaten Seram Bagian Timur dalam rangka misi ekspedisi Rupiah Berdaulat Bank Indonesia tahun 2026. Pulau Teor menjadi sasaran kedua dalam misi ini dan pelaksanaan bakti kesehatan dipusatkan di SD Naskat Rumoy Kerker Kecamatan Teor. KRI Dorang 874 dari Satuan Kapal Patroli Kodral 9 yang dikomandani Letkol Laut Eko Hadi Suwarno Lego ini melakukan kegiatannya, dan sebanyak 15 personil tim ERB dari Bank Indonesia dan Tim Kesehatan Kodral 9 kemudian diturunkan menggunakan skoci untuk menjalankan misi kemanusiaan. Tim kesehatan yang terdiri dari tenaga medis TNI Angkatan Laut langsung memberikan pelayanan kepada warga setempat, dan antusiasme masyarakat dilihat sangat tinggi, terlihat dari sedikitnya 70 pasien yang datang dengan berbagai keluhan kesehatan. Keluhan yang ditangani meliputi hipertensi, dermatitis hingga infeksi saluran pernapasan akut. Dan selain itu juga terdapat pasien dengan gangguan lambung, sakit kepala, sakit mata, dan penyakit kulit. Di sisi lain, tim ERB Bank Indonesia turut melayani penukaran rupiah sebagai pecahan kepada masyarakat, dan mereka juga memberikan sosialisasi cinta bangga dan paham rupiah guna meningkatkan literasi keuangan warga di wilayah 3T. Salah satu warga, Riko, menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim ekspedisi dan TNI Angkatan Laut yang memberikan layanan kesehatan gratis. Dan ia juga menyebutkan kegiatan ini menjadi harapan yang telah lama dinantikan masyarakat di wilayah terpencil seperti Pulau Teor. Menurut Riko, Pulau Teor sebagai daerah 3T sangat membutuhkan perhatian berkelanjutan dari pemerintah dan lembaga terkait, dan ia berharap program serupa terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara sang terasa katung sudah dipukul 17 lebih 5 menit. Dan saatnya Beta pamit undur diri dari Basudara dong ruang dengar. Dan kebanyakan yang sudah stay tune. Setelah ini akan ada rekan Hengce yang akan menemani pendengar sampai nanti menjemput pukul 23 lebih 55 menit. Menutup katung pun kebersamaan dengan Beta di sore hari ini. Spesial lagu dari kakak, requestan dari kakak Hehi Nalan ya. Ini mau request lagunya Cakin Supu Sepa, judulnya Rindu Ambon, dan katanya mau salam-salam untuk lagunya ini spesial untuk keluarganya yang ada di Desa Larike ya, Larike Village katanya. Oke. Okay? Selamat menikmati satu lagu berikut ini dan salam sehat, sampai jumpa, amato.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Eh, kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan sempena habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

fine. Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: Pro 4 FM saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Di saudara lagu-lagu dangdut masih kita kasih teman-teman saudara di saat ini menemani waktu weekend saudara.

Bapak saudara, adat perkawinan di Maluku mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Perkawinan di daerah ini tidak hanya menjadi ikatan dua individu saja, tetapi juga penghubung antara dua keluarga besar. Biasanya, sebelum pernikahan dilangsungkan, proses lamaran dilakukan oleh pihak keluarga pria. Lamaran ini disebut patalima di beberapa daerah di Maluku. Pihak dari keluarga pria datang membawa seserahan berupa siri pinang sebagai simbol penghormatan dan niat baik mereka. Jika lamaran diterima, kedua keluarga ini akan menetapkan tanggal untuk upacara pertunangan serta tanggal pernikahan.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara, seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Waduh, mau kemana hari ini kamu?
1: Dandan cantik kayak gini.
0: Mau ketemu cowok?
2: Enggak kok, Mas. Kan aku dandan buat kamu.
1: Hei, jangan banyak alasan lah.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

0: Sobat FM Husudara semua, itu lagu-lagu dangdut yang terkasih masih di 90,1 Radio Republik Indonesia 4.
1: 90,1 FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo bersaudara, Katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
2: Bapak saudara, cuaca ekstrim yang terjadi di Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian masyarakat. Menjawab hal tersebut, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Ambon, Mujahidin, memberikan penjelasan dalam program Halo RRI pada Jumat 1 Mei 2026. Mujahidin menjawab bahwa kondisi cuaca di wilayah Pulau Ambon saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya musim timur yang mulai berlangsung serta kondisi atmosfer lokal yang tidak stabil. Hal ini menyebabkan hujan dalam intensitas sedang hingga lebat terjadi secara tidak merata di sejumlah wilayah. Ia mengungkapkan perbedaan hujan antara satu kawasan dengan kawasan lain di Pulau Ambon merupakan fenomena yang umum terjadi, dan kondisi ini dipengaruhi oleh topografi wilayah yang didominasi perbukitan sehingga memicu hujan lokal atau hujan orografis di titik-titik tertentu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Pro 4 FM bersaudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, 7 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Diana Beta Hence masih tetap setia menemani saudara saat ini. Kita mulai dengan program kita, yaitu Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku. Nantinya saudara, lagu-lagu Maluku akan kita kasih, dan ada tradisi dan budaya yang mau kita bagi di feature atau filler untuk menemani saudara. Oke, lagu pertama Ambon Lebih Manis di Pro 4 FM.

Salah satu budaya Maluku yang sangat terkenal adalah budaya baku pukul menyapu atau tari sapu lidi. Pukul menyapu atau baku pukul menyapu merupakan atraksi unik dari Maluku Tengah yang biasanya dipentaskan di Desa Mamala dan Desa Morela di Jasira Lehitu, Pulau Ambon, Maluku Tengah. Tradisi ini berlangsung setiap 7 Syawal dan telah berlangsung semenjak abad ke-17 yang diciptakan seorang tokoh agama Islam dari Maluku bernama Imam Tuni. Sebagai pertunjukan dari perayaan keberhasilan pembangunan masjid yang selesai dibangun pada 7 Syawal setelah Idul Fitri. Tradisi ini setiap tahunnya mengundang banyak perhatian wisatawan lokal maupun asing karena keunikan yang seru dan menegangkan. Asal-muasal tradisi ini berawal dari sejarah masyarakat setempat, yaitu perjuangan Kapitan Teluk Kabesi beserta pasukannya pada masa penjajahan Portugis dan VOC pada abad ke-16 di Tanah Maluku. Pasukan Teluk Kabesi bertempur untuk mempertahankan benteng Kapahaha dari serbuan penjajah. Meskipun perjuangan mereka gagal dan benteng Kapahaha tetap jatuh juga. Untuk menandai kegagalan tersebut, pasukan Teluk Kabesi mengambil lidi enau dan saling mencambuk hingga berdarah. Tradisi pukul menyapu dipandang sebagai alat untuk mempererat tali persaudaraan masyarakat di Desa Mamala dan Desa Morela. Dipertunjukkan oleh pemuda yang dibagi dalam 2 kelompok, di mana setiap kelompoknya berjumlah 20 orang. Kedua kelompok dengan seragam berbeda itu akan bertarung satu sama lain. Kelompok satu menggunakan celana berwarna merah, sedangkan kelompok lainnya menggunakan celana berwarna hijau. Pesertanya juga diwajibkan menggunakan ikat kepala untuk menutupi telinga agar terhindar dari sebetan lidi. Alat pukul dalam tarian ini adalah sapu lidi dari pohon enau dengan panjang 1,5 meter. Bagian tubuh yang boleh dipukul adalah dari dada hingga perut. Setelah suara suling mulai ditiup sebagai aba-aba, barulah mereka bergantian saling memukul sapu hingga terlihat jelas sebetan pada tubuh sampai darah berceceran. Para wisatawan yang melihat pasti akan berteriak dan tubuhnya merasa ikut merinding. Namun, hebat dan menariknya tradisi pukul menyapu ini adalah pesertanya tetap menjalin hubungan baik tanpa ada rasa dendam. Ketika pertempuran selesai, pemuda kedua desa tersebut mengobati lukanya dengan getah pohon jarak. Ada juga yang mengoles minyak tasalah, di mana mujarab untuk mengobati patah tulang dan luka memar. Dalam kegiatan tradisi baku pukul menyapu ini, juga diramaikan dengan permainan rebana, karnaval budaya, dan pertunjukan tari lokal.

Keragaman budaya Indonesia memang tidak akan pernah ada habisnya. Mulai dari acara adat, makanan, tradisi, hingga pakaian adat merupakan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Salah satu kebudayaan yang secara jelas dapat langsung dilihat dan menjadi ciri khusus dari satu suku adalah pakaian adat. Pakaian adat Maluku adalah salah satu yang menarik dengan nilai estetis dan filosofis tinggi. Dan sebenarnya tidak hanya satu jenis karena tiap wilayah di Maluku mempunyai ciri tersendiri. Pakaian adat ini sebenarnya terlihat cukup sederhana, namun tetap berkelas dan memiliki corak yang menarik. Pakaian adat ini dikenal dengan nama baju cele atau kain salele. Ciri utama baju cele ini adalah motif garis-garis yang membentuk kotak-kotak kecil. Kain ini cukup tebal, namun tetap nyaman untuk digunakan sehari-hari. Bagi wanita, biasanya baju cele dikenakan dengan kombinasi bagian lain seperti kain sarung yang warnanya tidak terlalu jauh beda ataupun dengan kebaya yang menjadi ciri khas pakaian wanita Indonesia. Bagi kaum wanita, ada beberapa hal lain yang menjadi pelengkap pakaian adat ini. Yang pertama adalah konde. Sebenarnya, konde yang dipakai adalah konde yang serupa dengan konde di Jawa pada umumnya. Hanya saja, terdapat beberapa perbedaan pada aksesoris pendukung konde. Tusuk konde yang terbuat dari atau menyerupai emas dan perak disebut haspel. Aksesoris ini juga dipadukan dengan kakuping sejumlah 4 buah dan berbentuk seperti kembang. Tidak lupa sisir konde diletakkan pada bagian tengah konde. Terakhir adalah bunga ron dilingkarkan pada konde dan biasanya terbuat dari gabus. Hal menarik berikutnya yang terdapat pada pakaian adat wanita adalah kain lenso. Kain ini sebenarnya adalah kain sapu tangan yang diletakkan di pundak sebagai aksesoris pakaian. Biasanya kain lenso direkatkan dengan menggunakan peniti. Pakaian adat ini tetaplah bernilai budaya tinggi dan merupakan perwakilan dari budaya Maluku secara keseluruhan. Biasanya pakaian adat ini dipakai pada upacara-upacara adat seperti cuci negeri, panas bela, atau pelantikan raja di suatu kampung. Tetapi tidak jarang juga masyarakat menggunakan baju cele ini dalam acara-acara keluarga seperti perkawinan ataupun aktivitas rutin lainnya.

0: Benteng Kapahaha syarat akan histori. Benteng ini berlokasi di hutan negeri Morela, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Bentuknya kini tak lagi utuh. Hanya terdapat beberapa puing dari sisa bangunan benteng. Tapi inilah saksi bisu dari perjuangan Kapitan Tulukabesi dan rakyat Maluku dalam mempertahankan tanah Cengkipala dari keserakahan VOC dan bangsa Belanda. Selama 9 tahun Tulukabesi dan para Malaysia berontak mengusir si Mata Biru Company Belanda. Hingga pada tahun 1646, barulah penjajah di Benteng Kapahaha terpukul mundur. Bahagia, haru, menjadi milik Tulukabesi dan para pejuangnya. Sampai-sampai perpisahan di Benteng Kapahaha diselingi dengan cara yang sangat unik, yakni melukai badan. Bukan dengan parang atau tombak, tapi menggunakan batang lidi enau. Lidi dipukul berulang kali sampai badan benar-benar robek dan mengeluarkan darah. Entah apa yang didapatkan dari cara seperti ini, tapi itulah yang terjadi dan kini menjadi tradisi turun-temurun di negeri Morela sampai saat ini. Namanya tradisi palasat, yang saat ini lebih dikenal luas dengan atraksi pukul sapu lidi negeri Morela. Menariknya tak ada dendam, meski badan penuh luka, jika yang satu pukul, yang satu menunggu giliran untuk memukul. Sampai batang lidi enau merobek kulit dan patah di badan, serta tetap bertahan. Bagi mereka yang lari dari arena, hanyalah pengecut. Raja Negeri Morela, Yaser Fadil Sialana mengatakan, pukul sapu lidi merupakan ekspresi semangat para leluhur di Benteng Kapahaha. Tradisi ini mencerminkan rasa tolong-menolong, gotong royong, rela berkorban, kerja keras, kerjasama, dan sifat kesatria orang-orang Maluku. Ini juga sebagai gerakan dukungan persatuan dalam satu ikatan keluarga.
1: Di bidang itu, semangat perjuangan mesti didorong dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di masa depan, kita akan menghadapi problem kehidupan yang jauh lebih kompleks dari hari ini. Situasinya tidak dapat kita reka dari peristiwa penyebaran wabah COVID-19. Ini peringatan agar kita mesti menjaga dan merawat semesta bagi kehidupan yang berkelanjutan. Kita hadapkan pada problem lingkungan seperti pembuangan sampah sembarangan, penebangan pohon, serta ketersediaan air bersih. Jika kita tidak punya inisiatif dan proses perawatan lingkungan yang berkelanjutan, di masa depan kita akan menghadapi problem yang diakibatkan oleh ulah manusia sendiri.
0: Raja Fadil berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk bisa sama-sama mengimplementasikan semangat Kapahaha dalam bentuk pelestarikan lingkungan, edukasi, dan kegiatan lainnya.
1: Saya ingin mengajak Bapak Ibu para pemangku kebijakan, Bapak Gubernur Maluku, dan dalam hal ini diwakili oleh Sekda Maluku, Bapak Bupati Maluku Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Maluku Tengah, Bapak Kapolda, Bapak Panggam Penambat Padimur, Lembaga Swadaya Masyarakat, untuk mari bersama-sama mengimplementasikan semangat para Kapahaha dalam bentuk pelestarian lingkungan, pemijauan bersih lingkungan, edukasi pengolahan sampah, pembentukan kebun garam dan kegiatan positif lainnya.
0: Salah satu peserta pukul sapu lidi Morela, Hamid Latukau mengaku, pukul sapu lidi dilakukan tanpa ada mantra-mantra atau doa kebal. Namun, karena sudah menjadi tradisi sejak leluhur, hukumnya wajib bagi anak-anak Morela untuk merawat dan menjaga tradisi tersebut.
2: Awalnya dia rasa macam kayak kita mau lari, tapi karena itu sudah dibawa dari nenek moyang kita, makanya sehingga kalau pukulan pertama memang dia agak sedikit beris. Ya. Kalau untuk selanjutnya itu dia sudah merasakan kayak kram-kram gitu, sehingga dia tidak merasakan apa-apa lagi.
0: Menurutnya, obat untuk penyembuh luka sayatan lidi hanya dari getah pohon. Warga di Morella sendiri menyebutnya dengan nama pohon jarak.
2: Kalau kita mengobati dia pakai daun jarak, pakai kita
3: tapi khasiatnya mujarab ya.
2: Iya, mujarab.
3: Itu berapa hari itu?
2: Kalau paling cepat itu satu hari aja sudah kering.
3: Iya, kering. Tapi saat pukul malam itu akan ada mengantar begitu WC.
2: Kalau malam itu, dia kayak macam kayak terlibat rapi. Sehingga kita tidur sangat enak sekali.
0: Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan PLH Sekda Maluku Sadii menyampaikan, semestinya tradisi ini bukan hanya acara seremonial, tetapi menjadi perayaan yang penuh makna, membawa semua warga Maluku kepada kepentingan pelestarian nilai-nilai budaya. Sadli menyebut sangat penting kalau agenda pukul sapu lidi bisa masuk sebagai agenda pariwisata nasional. Pihak terkait harus lebih giat mempromosikannya secara meluas dan didesain sedemikian rupa, sehingga dapat dikenal dan dinikmati oleh wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Diketahui atraksi pukul sapu lidi di negeri Morella, Lehitu, Maluku Tengah berjalan aman, lancar, dan sakral. Sebelum acara dimulai, lebih dulu dilakukan penyulutan obor Kapahaha oleh Raja Yaser Fadil Sialana. Penyulutan disaksikan oleh para tokoh adat, tokoh agama, Sekda Maluku, dan sejumlah pemangku kepentingan daerah. Budaya pukul sapu lidi sendiri dilaksanakan setiap perayaan Hari Raya 7 Syawal atau 7 hari pasca Lebaran Idul Fitri. Tradisi ini hanya berlangsung di dua negeri secara bersamaan, yakni Negeri Mamala dan Negeri Morella.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 4 FM Basudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, sudah menit yang ke-7 dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Keruan dengar Basudara, kita akan hadirkan program kita, yaitu drama, ya, mini drama yang akan kita kasih di saat ini. Dan kali ini mini drama yang berjudul Kelam Kelabu Wai Ela, ya, yang dipersembahkan menemani Basudara di saat ini. Selamat mendengarkan.
1: Juli 2013, saat kelam kelabu bagi warga Desa Negeri 5, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Sebagian wilayah tersebut diporak-porandakan oleh banjir bandang yang menyapu bersih separuh desa tersebut akibat jebolnya dam Wai Ela. Inilah mini drama Kelam Kelabu Wai Ela.

0: Selamat siang, Bapak-bapak. Kita mau tanya dulu, kira-kira katong pun perkembangan kondisi dam sekarang ini akan bagaimana?
1: Begini, Pak Praja. Kalau kali Waisu itu akan berbesa, tapi kali Waiela ini akan gawat.
2: Betul, Pak Praja. Menurut beta, yang lama lagi dam Waiela itu pasti bocor. Katong keselamatan pasti terancam.
0: Ah, semungkin. Saya tahu beta beberapa waktu lalu itu akan pung air su sempat kering, Pak.
1: Ini yang katong ada pikir. Apalagi hujan terus, akan pung air su lewat batas aman.
2: Bapak Man bilang betul. Kalau begitu, apa yang harus katong bikin sekarang?
0: Oke, kalau memang demikian akan berjalan, katong sampaikan Pak Waga dulu. Supaya dong, sementara ini pindah ke tenda-tenda pengisian.
1: Oke, Bapak Raja.

0: Bapak, sekarang bagaimana? Apa katung harus kasih nyokap tunggu rumah? Lalu anak-anak dong ini bagaimana?
1: Ya Bapak, beta sekolah ini bagaimana lagi?
2: Iya, Bapak mengerti Mama dan Andi pun perasaan. Tapi alangkah baiknya, sekarang katung mesti siap-siap jua. Lalu bawa barang-barang yang dianggap penting. Katung mesti harus pindah ke tenda pengungsian. Nah, coba kamu dengar itu. Itu tanda sirine, sebagai tanda akan terjadi sesuatu. Mari, katung bisu dah. Cepat sekarang.
0: Sabar.
2: Kenapa deh, Mama?
0: Sebelum katung keluar rumah, Mama mau pasang kain bakas di pintu rumah dulu.
2: Apa lagi?
0: Sebab barang ini nih, dari dulu katung percaya akan bisa menghindarkan katung rumah dari bencana.

0: Tawangi, bagaimana dengan keadaan air sekarang?
1: Gawat kawan nih, beta yakin toh, dam wayla ini akan so hampir ambruk. Sadiki lagi, so ada rembesan air yang keluar. Sementara hujan nih akan semakin besar.
0: Kalau begitu Ali turun sudah, kasih tahu warga, cepat.
1: Siap kawan.

0: Pak, apa warga yang rumahnya rawan terkena bencana sudah keluar semuanya?
1: Yang kita tahu, semua sudah bapak petugas.
0: Baiknya dipastikan ya Pak, jangan sampai ada warga yang masih berada di rumahnya demi menghindari adanya korban jiwa.
1: Baik, bapak petugas. Bapak Man, warga semua sudah kumpul atau belum?
2: Ya ampun, kita baru dapat ingat. Masih ada satu lagi. Ini cum, bapakmu ada ambian tua.
1: Apa? Kenapa mesti begitu? Bapak petugas, maaf. Masih ada satu warga lagi yang belum ada. Untuk penama nenek cum.
3: Hi, itu beta pun nenek. Tolongan tua tuh.
2: Raja, beta mau pi ikut bapakmu ambil nenek cum.
4: Bapak Man, jangan. Balik cepat Bapak Man. Di sana bahaya. Cepat balik.
5: Bapak Man, balik.
3: Bapak, Bapak.

0: Bahaya, Pak! Bahaya! Jam tuh jebol!
1: Apa? Apa benar yang baru kamu bilang?
0: Betul, Pak. Beta sempar linti. Nah, itu sirine toh. Bapak dengar sendiri tuh.
1: Ya Allah, Damo Ella sudah jebol.
2: Hah, lihat, ada gelombang besar datang dari arah hutan.
1: Bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, situasinya genting. Kita dalam bahaya. Segera jauhi sungai. Segera ke tenda atau ke tempat aman lainnya. Sekarang juga!

0: Coba kamu dengar, ada orang bakaran minta tolong, jangan sampai itu.
1: Bapak ibu saudara sekalian, tetaplah di sini. Jangan coba mendekati sungai.

0: Bagaimana? Apa sudah ada tanda-tanda temuan korban?
1: Maaf, Pak. Sampai saat ini kami belum menemukan korban yang hanyut.
2: Pak, bagaimana dengan beta pai tua pung kabar, Pak? Beta lai, Pak. Beta pai tua lai bagaimana?
0: Maaf, ibu-ibu. Saya sangat prihatin sekali dengan kejadian ini. Mari kita doakan saja. Semoga pencarian ini berhasil. Dan sesuai aturan, masa tanggapnya 7 hari. Dan apabila korban tidak ditemukan, maka pencarian dihentikan. Namun, apabila ke depan ada tanda-tanda temuan baru, maka pencarian dapat saja dilakukan kembali.
3: Ayo, Pak. Lalu bagaimana ini kata Petu? Pak, saya cari agaknya, cari dia juga, Pak.
4: Katong semua turut sedih dan berduka dengan kejadian ini.
2: Iya, Bapak. Katong semua sedih.
5: Bapak, Ibu, semua, katong doakan saja. Semoga usaha dari para petugas ini akan berhasil. Lalu para katong punya pak saudara yang wafat, semoga husnul khotimah dan dong bisa mendapatkan tempat yang layak di sisinya.
6: Amin. Amin. Robbal alamin.

Perjalanan hidup manusia di dunia tidak bisa diketahui. Susah, senang, suka, maupun duka akan datang silih berganti tanpa kita sadari. Kepada Tuhan Yang Maha Esalah, tempatnya kita berlindung. Demikian mini drama Kelam Kelabu Waiela. Diperankan oleh Angkasawan Angkasawati RRI Ambon dan didukung para siswa magang. Penulis naskah dan sutradara, Taste the Cock. Teknik rekaman, Diki. Narator, Vali Venska.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: belikan baju batik saja.
1: Hah? Apa alasannya?
2: Alasannya kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu, Ayah.

Sobat FM Basudara Hani Parikawa dengan pemain baru yang mendatang semuanya Basudara saat ini. Mudah-mudahan Basudara di rumah terhibur ya pastinya dengan kita. Dan nantinya informasikan aja untuk Basudara yang mau bergabung di 0911311544 ataupun Basudara yang nantinya bisa di WhatsApp-nya kita ya. Ada WhatsApp-nya kita yaitu 081356245887. Kita ingatkan aja 081356245887. Tapi nanti di jam 9 ya. Oke, tetap dengan Pro 4 FM, masih hiburan lagu-lagu menemani kita semua.

0: Budi, dari tadi kamu mancing, apa aja yang kamu dapat?
1: Aku kesal. Dari tadi aku mancing, kailku selalu mendapat kaleng bekas, karung bekas, dan nih, baju.
0: Hah? Duh, seandainya kamu dapat lampu Aladin, langsung aja minta agar bisa menjadi nelayan yang sukses.
1: Tidak juga, teman. Aku ingin agar pantai ini bersih, bebas dari sampah, agar terumbu karang dapat bertumbuh dengan baik, tidak susah mencari ikan, dan alamku tetap lestari.
0: Wah, hebat. Kamu memang temanku.
2: Ayo, lestarikan alam kita dengan tidak membuang sampah di sungai maupun di pantai.

0: Aduh, galap. Ini beta ada menyanyi Ambon Manis. Anak satu nih, dia tinggal kong buang sampah sabaran saja ikut. Dia pun suka. Tamange, jangan ale buang sampah di situ.
1: Hi, barang kenapa ale larang beta semboleh buang sampah di sini? Dari dulu jua beta biasa buang sampah di sini, tapi seng ada orang yang larang. Jangan terlalu bikin diri lah, tamang.
0: Bukan bikin diri, tamang. Tapi kan ale lia di sana tu, pemerintah su siapkan tampa par katong buang akan sampah-sampah tu. Kalau ale sembuang sampah di akan pun tampa yang don su sediakan, lalu nanti sampah-sampah tu akan tak cecer ke sana kemari. Nanti akan bisa bikin kotor katong pun lingkungan ni. Lalu selain lingkungan yang akan kotor, pasti akan pun babau yang seng enak tu katong bisa dapat cium akan, dan yang pasti akan bisa bikin penyakit pak katong. Jadi kalau bisa, jangan ale buang sampah sabaran, tamangi.
1: Tamang, coba mari ale lia. Beta buang sampah di sini jua seng jauh dari tampa sampah yang pemerintah dong su siapkan. Jadi nanti kalau oto datang angkut akan sampah nih, pasti dong angka yang beta buang di sini lah itu, tamang.
0: Iya betul. Kalau ale bilang petugas lia akan, ya syukur. Kalau petugas yang dapat lia, lalu bagaimana? Pasti nanti dinas-dinas terkait yang ale dong kasih salahkan toh.
1: Tapi betul juga yang ale bilang tamangi. Katon tinggal di sini berarti katon jua harus jaga lingkungan tanpa katon tinggal nih. Jangan sampai karena kotoran pung ulah, orang lain yang kenal akan pung imbas. Dan kebanyakan lah tamang suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya buang sampah nih, tamang.
0: Oke, sama-sama tamang.

0: masih banyak lagi mereka yang di situ.
1: Oke, cerita mengenai lagu ini, Pak Sudera, lagu ini juga teringat ada satu kepala kita ya, Pak Hari. Paling suka dengan lagu ini, pasti dia teleponnya, hey, beta ada dengar pro apa nih, putar lagu itu dulu, oh, siap, gitu ceritanya. Oke, dan Pak Sudera, satu donji terakhir. Menutup perjumpaan kita nanti, kita akan ada dengan Pak Sudara di jam 9, tepatnya Pak Sudara pasti tahu ya program kita, yaitu Mata Warna Program 4, nanti di 0911 3115 44 ataupun di 0813 5624 5887. Oke, kita dengar satu donji terakhir, dan nanti kita akan bergabung, nanti akan kita buka program kita di program kita Mata Warna Program 4.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Malam bae ba saudara, Jojaro mongare samua, mai katong iko matawana pro ampa RRI Ambon.
1: Rombat FM Basudera semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dien Basudera, kita buka program kita Matawana Program 4. Dien Basudera yang mau bergabung boleh ya di 0911 311 544. Kita buka. Atau Basudera bisa juga di 0813 56 24 5887. Kita ingatkan lagi 0813 56 24 5887. Silakan aja yang mau bergabung boleh ya di saat ini. Kita menunggu saudara di siar tanggal 2 ya, 2 Mei. Tidak terasa kita sudah ada di tanggal segitu ya. Oke. Silakan yang mau bergabung dan penelpon pertama kita nih. Saya angkat. Halo.
2: Matawana Pura 4.
1: Matawana Pura 4, selamat malam. Malam Matawana Pura 4, yang siapa nih?
2: Raijua.
1: Hmm?
2: Raijua.
1: Oh, Siska ya?
2: Hah?
1: Siska.
2: Salah.
1: Meta?
2: Salah juga.
1: Oh, iyo, Minci. Radio monitornya.
2: Kalau kita
1: ke Stefina
2: kan
1: sedikit ada. Oh, oke, oke. Sudah. Oke, okay, mantap. Ini deh siapa nih?
2: Bisa sing sarai lah tadi ini siapa ya?
1: Oh, iyo, suara kayak gini nih kita tahu kayaknya itu mantan Bonita. Mantan siapa?
2: Pariban dari Jakarta juga.
1: Hah?
2: Bisa tuh?
1: Lagu apa?
2: Pariban dari Jakarta.
1: Pariban dari Jakarta, kita cari dulu. Kalau sing ada apa ganti?
2: Sudah pokoknya cari dulu. Beta salam eh.
1: Iya, kalau sing ada jamare.
2: Sudah nih kalau mau selesai beta tanya ada ke sing, kalau sing ada baru beta kasih lagu yang gampang sa.
1: Cici, itu sih gampang.
2: Ini kakak Rere di Poso Tengah.
1: Tahu kakak Rere,
2: bateri kakak Rere. Tahu, tapi pura-pura. Beta salam ya buat kakak, selamat malam.
1: Okay.
2: Selamat bertugas, Tuhan berkati. Kalau pulang hati-hati di jalan.
1: Okay,
2: salam siap. Buat Ibu Wika di Dataran Dieng, Wonosobo. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Bareng keluarga. Kalau lagi monitor silahkan bergabung.
1: Oke. Okay.
2: Buat Adelinda di rumah 3, ada Sani di Kairatu, Mas Yono di Gemba, ada Bunda Marni di Paso Transit, Bunda Popi di Skip, Kakak Yaya di Batu Meja. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat seputaran Sulawesi ada Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda Els di Tondano Pante, Ade Fika di Kanaan, Ade Ellen di Malalayang, Ade Haryati di Bunaken. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Tuhan berkati selalu. Buat Bung Oni bareng keluarga di Kamal, ada Bung Stevi bareng keluarga di Hatilar, ada Bung Dedi di Rumah 3 juga bareng keluarga, ada Angki di Ahuru. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Ade Sarif Hidayat di Talake, Ade Eva juga di Talake atau lagi stay di Ternate, Ade Eva di Waihaung, ada Ade Gladys bareng Mama Desi di Kariwatan. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya, Tuhan berkati. Buat Bang Aba di Namalatu Stein, Pak Junaidi di Kebun Cengke, ada Bung Fani di Air Besar, Bung Jeffrey di Asuru, Bung Riki di Bukit Galunggung, Bapak Tony bareng Mr. Gasok di Tuni. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Di Namlea ada Abang Dewa, ada Bung Deden di Tengah-Tengah bareng Abang Noldi, ada Ade Fabio di Suli, Bunda Ola di Halong, Kakak Ances di Tanah Tinggi, ada Gracia di Batu Meja, ada Inka di Karpan, ada juga keluarga Suarubun di Karpan, Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Tuhan berkati buat adik Ayu bareng keluarga di Mas Sohi, Renyong Erik juga bareng keluarga, Bunda Mino Bobar di Jailolo, adik Vi di Kupang, adik Vina di Kebun Jeruk, ada adik Ona di Paso SPN. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Matawana Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor silahkan bergabung. Kakak ada lagunya?
1: Oke, siap.
2: Oh siap. Iya, buat kakak selamat bertugas, selamat malam, sampai ketemu kedato lagi. Dadah.
1: Lagi buat saudara itu tadi ya. Rere ya yang ada di Paso Tengah, silakan yang mau bergabung kembali di 0911 3115 44, ataupun Pak Saudara bisa di 0813 5624 5887. Kita ingatkan lagi 0813 5624 5887. Yang mau bergabung di WhatsAppnya kita silakan ya Pak Saudara. Oke, masih ditunggu untuk menemani Pak Saudara saat ini. Silakan saja yang mau bergabung boleh di program kita Matawana Pro 4. Setelah tadi ada Rere ya, masih banyak lagi ya teman-teman kita di saat ini. Silakan aja yang mau bergabung boleh langsung di pesawat teleponnya kita. Oke, kayaknya kita putar donci dulu nih. Kita putar satu donci, nanti baru kita balik kembali teman ibu saudara yang mau bergabung saat ini.

Rombat FM bersaudara semua, itu tadi ya yang diminta, mudah-mudahan terhibur ya. Dan bersaudara di 0911 3115 44, silakan yang mau bergabung, kita masih menunggu bersaudara di jalur teleponnya kita 0911 3115 44. Aduh. Dan bersaudara juga bisa di 0813-5624-5887. Oke. Dan silakan saja yang mau bergabung, silakan di saat ini kita menunggu bersaudara. Selamat malam dulu untuk yang ada di WA sana, anak angkatan 99 ya. Bukan 93 ya, 99. Kalau 93 itu bagus tuh Valentino Marquez. Oke, silakan aja untuk Fabio, mana nih Stevie juga, apa kabar? Ada yang di Paso, sebelum Paso Tengah tadi ada Bunda Marni, apa kabar Bunda Marni? Selama sih dengar suara. Mudah-mudahan Bunda Marni dalam kesehatan yang baik ya. Untuk semuanya silakan di 0911. Echa, apa kabar Echa? Echa juga. Seberapa hari ini saya dengar Echa suara. Echa yang ada di Bintas sana. Untuk Inka juga, apa kabar? Banyak ya tempunya pendengar matawana program 4. Silakan yang mau bergabung, kita buka untuk menemani buat saudara saat ini. Oke. Kayaknya kepercuma nih untuk buat saudara tetap di Perempat FM.

Perumpat FM saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Nah, setelah tadi ya saudara, yang asik sekali untuk kita nikmati ada Parcuma ya. Oke, dan saudara 0911-3115-44 ataupun saudara bisa di 0813-5624-5887. Yang mau bergabung boleh di situ ya. Kita masih menunggu basudara yang mau bergabung. Waduh, WhatsApp-nya kita kenapa nih basudara? Kayaknya lagi gangguan. Coba. Dan yang mau bergabung, oke, kita coba nih. Halo. Waduh. Silakan nih yang mau bergabung di jalur teleponnya kita 0911-3115-44 ataupun basudara yang mau bergabung di WhatsApp-nya kita. Di oke, sorry dia keluar ya. Ternyata basudara. Oke, sabar, kita coba kembali nih ya untuk buat saudara. Silakan yang mau bergabung di WhatsApp-nya kita, mohon maaf karena tadi sempat hilang nih ya WhatsApp-nya kita dan saat ini. Oke.

itu dapat spamnya. Diana Basudera, mohon maaf, mungkin saat ini lagi terjadinya spam di saat ini. Oke. Diana Basudera sudah ada. WhatsApp-nya kita dan mungkin Basudera kita terima dulu.

0: Oke, okay, bersaudara di 0911-31544 ataupun bersaudara di teleponnya kita 0135624-5887. Dan ini nih yang sudah masuk nih. Kita terima dulu. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam atau anak perempat, dengan siapa nih? Halo.

0: Mata warna
1: dengan Feby di Y.
0: Feby di Y. Okay, Feby di Y sebelah mana?
2: Di Dina.
0: Feby di
1: Y. Di Y. Di sektor Talita Kumi 1, Gang Ala Peret.
0: Asik, asik. Okay, Feby, lagunya apa nih mau minta?
1: Mantan aja deh.
0: Mantan? Waduh, ingat mantan ya?
1: Ya, Presni Nikyulu.
0: Oh, Presni Nikyulu mantan ya. Oke, siap beta putar. Silakan Feby, iya. Mau kirim for siapa nih?
1: For siapa saja? Mantan kah?
0: Siapa saja mantan tuh, Pak? Pasti ada nama, tapi mau kirim untuk siapa nih? Anak-anak mana nih? Anak-anak Wai, iya, atau kah?
1: Punya mantan-mantan lah, mantan yang dulu-dulu.
0: Oh gitu.
1: Lagu ini khusus buat teman-teman yang ada di Wai semuanya, teman-teman alumni. Mau bilang dong, selamat malam, selamat tidur jengin mantan. Kalau tidur, tidur sono-sono.
0: Oh begitu. Siap. Itu saja, spesial untuk siapa? Halo. Oh. Waduh, yang paling beribut itu siapa tuh?
1: Halo?
0: Yang paling beribut di belakang siapa?
1: Yang paling beribut itu si kecil.
0: Oh, si kecil. Selamat malam aja untuk dia. Oke, kalau gitu. Oke, itu ada lagi atau itu saja? Itu saja.
1: Itu saja.
0: Oke, selamat malam Dadu.
1: Iya.
0: Oke, Bos Sudera, dan itu tadi ya yang ada di Katon Trimadolo nih. Oke, Katon Trimadolo yang masuk. Halo, selamat malam Watona Prampat. Halo, selamat malam Watona Prampat.
3: Halo.
0: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam
0: atau Wana Pro 4 dengan siapa nih?
3: Iya.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Maxin B ya.
0: Iya, sama siapa nih?
3: Halo.
0: Halo juga.
3: Iya, dengan Kakak Henke ya.
0: Iya, sama siapa nih?
3: Sama siapa?
0: Oh lagi Tuhan, juga. Ini gasot. Suaranya kita tahu.
3: Di sini kalau kita kenal kan, kita kenal, oke?
0: Oh begitu. Oh begitu. Kasar sekali ya. Tanya nama, dinya sudah kalau gitu ya. Oke. Kayaknya cari bakal lain nih kata dua. Oke, gasot. Apa lagunya?
3: Lagunya Lorong Belimbing aja.
0: Lorong Belimbing. Oke, siap. Silakan mau kirim persapa nih.
3: Salam yang pertama untuk yang baru lewat, orang Wai.
0: Lewat, oke, orang Wai, kenapa orang Wai?
3: Selamat malam. Salam kombat. Salam gabung di Macan Kompak.
0: Ya.
3: Terus untuk bisa-bisa kira, selamat malam. Saya sebut namanya ya, kata udah tahu toh.
0: Oh iya, oke.
3: Terus untuk di Suli, Pak Masir juga di Suli. Selamat malam. Terus Bung Deden di tengah-tengah. Dewa Hutan di Kota Namaya, selamat malam Dewa. Pak Junaidi di Maluku Utara, selamat malam Pak Junaidi. Mas Yono di Jomba, selamat malam Mas Yono, dari apa nggak gabung ya. Terus untuk Evo Terati, Evo Gao, selamat malam juga. Eca di Bentar juga, selamat malam. Terus untuk mencari di Terake, selamat malam juga.
0: Iya.
3: Untuk ya, Linda di Karak di di Lingga di kota, lalu Puskesmas malam juga Lingga.
0: Iya.
3: Untuk Lingga di Karpan sama malam. Dapat di Skip juga sama malam Lingga. Kekerere di Pasar Tengah sama malam. Yang di Pasar Transit siapa namanya?
0: Pasar Transit ada siapa? Bunda Marni.
3: Bunda Marni, selamat malam Bunda Marni. Yang di Bondowoso juga. Siapa namanya KNG?
0: Lupa.
3: Iya, iya juga. Selamat juga. Iya. Spesial untuk yang lagi bertugas. KNJ, selamat malam.
0: Oke.
3: Kalau pulang aja di jalan.
0: Siap.
3: Terus untuk seluruh matawana perompak yang mesin-mesin tidak bisa berbangunnya satu persatu, selamat malam. Kalau lagi munit, ya silakan bergabung. Itu aja KNJ. Terima kasih.
0: Selamat malam. Oke, Mr. Gasot dadu. Waduh, Mr. Gasot ya. Yang ada pasti tahu saudara tahu di puncak. Pastinya di puncak. Oke, di 0911-3115-44 ataupun buat saudara bisa bergabung di WhatsApp-nya kita. Dan beta kembali ya, kembali buka di jalur telepon 0911-3115-44 ataupun buat saudara bisa di WhatsApp-nya kita 0813-5624-5887. Oke, kayaknya buat saudara kata putar donci dulu, nanti baru kata kembali. Mantap, betul kasing. Lagi yang lagu pertama ada Freshly Nikulu yang mantan deng ada Lorong Balimbing, bukan lorong yang sebenarnya sih.

FM Basudera semua. Itu tadi ya, itu ada Gang Balimbing dari Semi Pai Mahul. Ya, minta kasih teman di Basudera. Dan silakan ya yang mau bergabung di 0911311544 boleh ya, kita tunggu Basudera di saat ini. Dan 0911311544 ini dari Fabio di Suli ya. Ini ada WhatsApp yang masuk dari Fabio di Suli, ingin dengar lagu. Oh, dengar sendiri di situ. Beto Parlintis. dia minta lagu nih dari Rani Simfolan dengan balada Pelaut. Terima kasih. Oke, Fabio di Suli, silakan ya kalau Fabio mau bergabung boleh ya di saat ini 0911311544. Beta masih buka menemani bersaudara. Satu kalimat buat mantan. Apa tuh? Oke, silakan yang mau bergabung buat saudara di 0911311544. Kita masih buka yang bergabung sebelum nanti kita putar donci ya. Oke, ada kalau cerita tadi ada mantan ya, banyak ya lagu-lagu yang lo minta nih sama menyangkut mantan semua. Ada mantan apa nih, mantan terindah boleh ya. Oke, Willy Sopakowita kasih teman di saudara saat ini.

0: Kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lagi.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitulah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jua mesti lengkap lain. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akang pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu eh. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkel ya kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau siang beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

Rombak November sudah rasa semua itu satu dari Victor Hutabara dengan Dasar Hati ya. Diana baik di 0911311544 yang mau bergabung silakan ya, kita masih menunggu Basudara di saat ini. Dan ini ada yang masuk nih, mohon maaf ya, di WhatsApp-nya kita lagi bermasalah, jadi Basudara bisa ya WA saja, nanti kita akan baca. Seperti ini ada dari Stevie ya, di HB sana hati besar, dia mau langsung minta lagu Menua Bersama. Boleh, siap, kita putar nantinya. Oke, Diana silakan ya, mau WhatsApp silakan saja di jalur WhatsApp-nya kita 0813-5624-5887 ataupun Basudara bisa ya di Facebook-nya kita, DM saja situ, Instagram juga boleh, atau di yang pastinya di live chat-nya kita RRI Digital. Nah, Diana Basudara silakan yang mau bergabung sebelum nanti kita putar lagu ya. Lagunya sebuah bunyi kayaknya tadi. Oke, yang mau bergabung boleh, hari ini kayaknya sunyi ya. Dan boleh ya yang mau bergabung di saat ini. Dan sambil menunggu, mudah-mudahan tadi Fabio yang minta Donci tadi ada Balada Pelau Beta Sukasi, mudah-mudahan terhibur juga ya di saat ini. Oke, kita putar Donci dulu, ada dari ini lagu yang diminta oleh Bung Stevie, Mari Menunggu.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Perempat FM saudara semua, itu tadi ya, satu dari Marvika ya, yang minta kasih teman di saudara saat ini, dan saudara di 0911 3154 44, kita masih menunggu saudara, dan kita bacakan saja yang masuk di Instagramnya kita. Halo, selamat malam kakak Ince, malam juga, apa kabar? Kabar baik ya pasti. Kakak Beta mau minta donci dari punyanya Minta Telahatu dengan Kalau Sing Cinta Jam Pake Marah. Oke, dan ada juga nih yang sudah masuk, kayaknya katon terima. Halo, selamat malam Watawana Perampat.
1: Watawana Perampat, selamat malam Kak Ence.
0: Selamat malam dengan Enca ya kayaknya.
1: Iya, di Bentas.
0: Enca di Bentas, apa kabar Enca?
1: Apa kabar kakak Ence?
0: Kabar baik. Kalau Enca kabarnya bagaimana nih?
1: Kabar juga baik.
0: Oke, Enca, lagunya apa nih yang mau diminta?
1: Apa lagu Yolanda?
0: Yolanda.
1: Iya.
0: Siap, kita putar nanti.
1: Kakak besok ada proampat sing. Besok ada proampat.
0: Maksudnya?
1: Maksudnya ada buka telepon lagi sempro empat maksudnya.
0: Adalah setiap hari.
1: Barang kan budaya seribu pulau ke hari Minggu tuh todo.
0: Oh iyo, budaya seribu pulau dulu, nanti habis itu kayaknya buka. Tapi
1: oh lah, besok kakak Rin yang menyiar.
0: Besok kakak Rin kalau saya salah.
1: Besok kakak Rin. Kakak Rin jalan dia ya pale. Kakak Ence yang lagi bertugas, selama bertugas, kalau pulang hati-hati di jalan. Terus buat Mama Pupi di Skip, Kakak Eva di Waihao, Kakak Eva di Talake, Mister Gacor di Tuni, Abang Deren di tengah-tengah, Beta Bisa Gila di Hati Webesar, Nyompeto di Gatik, Bapak Jeff di Ahuru, selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Terus buat Fabio di Suli, Ewin di Wai, terus Kakak Rere di Paso Tengah, Syarif di Talake, selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Pokoknya buat semua penggemar Mata Warna Pro 4 tanpa terkecuali, selamat malam di mana mereka berada, Tuhan berkati selalu. Terus buat kakak Ence pun teman-teman penyiar, kakak Rein, kakak Ati, kakak Ita, dan kakak Lisa, selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Itu saja kakak.
0: Itu saja?
1: Iya.
0: Oke, mantap.
1: Danke.
0: Yo, dadu. Oke, bapak saudara, itu tadi ya, ada Enca yang ada di mana tuh? Di Bentas ya. Oke, katanya besok tanya dulu, kata ada kesing. Adalah. Oke, dan basudara boleh ya di 0911 3154 44, ataupun basudara bisa ya di WhatsApp-nya kita, yaitu 0813-5624-5887. Kita akan bacakan ya untuk basudara. Yang tadi itu Rina ya, yang ada di Kebun Jengke, dia minta lagu dari punyanya Mita Telahatu dengan Kalau Sing Cinta Jangan Pakai Marah, spesial untuk seseorang, katanya begitu. Oke, dan saudara kayaknya terputar Yolanda dulu nih. Apa tuh? Oke, kita nikmati ya. Ini satu dari Ex-Lenny Voice ya, dengan ada Yolanda yang minta kasih teman di bawah saudara. Jangan kemana-mana, nanti kita balik kembali. Oke.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Rompat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon di 40 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Ini ada yang masuk dari WhatsApp-nya kita. Halo Kakak Hince, selamat malam. Ini dari Doldi ya, yang ada di Hutumuri. Kakak Beta mau minta Donci saja. Oke, siap. Kalau Donci ya bisa ya, katong bisa langsung ya, langsung putar. Kata dari Freshly Nikyulu. Nah, ini spesial ya untuk Yaman 2. Ini dia kasih minta Menyasal Pakai Hati. Terima kasih Kakak. Terima kasih kembali. Dan bersaudara ini juga ada yang masuk dari Leri ya. Dari Leri yang ada di Pasosana, dia kirim salam untuk semua pendengar Matawana Pro 4. Salam untuk kakak penyiar juga. Kakak Beta minta lagu Freshly Nikyulu dengan Vicky Salamor. Ada ceritain dia spesial untuk yang sudah pergi. Oke, mantap. Terima kasih kakak sudah bisa putar lagu. Oke, terima kasih kembali dan bersaudara. Atau putar dua donci yang dosu minta untuk orang yang dia ada di Paso dan orang yang ada di Hutumuri sana. Waduh, jauh juga ya. Oke, tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Pro 4 FM bersaudara semua, itu tadi ya Vicky Salamor yang bertugas teman ibu saudara di program kita saat ini dan bersaudara. Ini satu donji terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita di program Patawana program 4. Dan request ini masuk juga dari IC ya, yang ada di seputaran belakang Soya. Ini Ce dia minta lagu dari Willy Sopakua dengan Ikha Van Yau. Kata spesial untuk Tante Mary yang suka dengar lagu ini, yang ada di rumah sedang mendengarkan Pro 4. Oke. Salah katanya buat Tante Mary, moga terhibur. Dan kata dia juga, Tante Mary jangan lupa besok atau sama-sama pergi ke gereja. Oke. Dan Ice minta terima kasih kata untuk buat kakak penyiar, terima kasih dan selamat malam, moga RRI selalu jaya di udara katanya. Oke, terima kasih sekali untuk Ice yang ada di belakang saya sana. Dan ini donji terakhir ya, terima kasih untuk Ice sekaligus kata tutup program atau anak perempat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Maluku memastikan pemerintah Provinsi Maluku mendukung dan mempermudah pihak swasta untuk mengekspor pala ke Asia dan Eropa.
3: Emangnya pohon pala masih ada ya?
4: Iyalah, coba kamu jalan-jalan di kampung-kampung atau pulau Banda. Masih banyak kan di sana?
3: Kok tidak pernah kedengaran sih beritanya? Baru juga tadi dengarnya.
4: Iya, begitulah. Kita di Maluku memang sempat aktif produksi dan ekspor buah pala. Tapi semenjak konflik, kita sudah tidak pernah lagi produksi. Tahun ini baru mulai ekspor lagi.
3: Oh, begitu ya, Ma.
5: Myristica fragrans atau pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Banda, Kepulauan Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Kini, setelah 21 tahun sejak konflik sosial tahun 1999, Maluku kembali mengekspor 28,2 ton pala ke Cina. Pala adalah salah satu komoditas kebanggaan asal Maluku yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia.

0: Selamat pagi, Kak.
1: Pagi, Ade.
0: Waduh, pada bangun duluan pagi ini. Memangnya mau kemana, Kak?
1: Ya, biasalah, Ade. Anak negeri sudah menjadi tanggung jawab kita, kan?
0: Iya ya, Kak. Memangnya ada acara apa ya, Kak? Karena saya lihat di sana kok lagi rame-rame ya.
1: Nah, terlalu lama merantau kamu, Dek. Makanya tidak tahu adat dan tradisi kamu sendiri. Jadi, Dek, kita ini sebagai masyarakat Maluku harus menjaga adat dan tradisi kita. Seperti yang sedang berlangsung saat ini, Dek, yaitu upacara cuci negeri. Atau dalam bahasa daerah disebut dengan Nai Bailio. Jadi, negeri suku Ambon itu harus dibersihkan mulai dari rumah, pekarangan, sampai ke Bailio.
0: Memangnya tradisi ini diwajibkan ya, Kak?
1: Ya iya. Jadi menurut kepercayaan masyarakat di sini, bencana dan malapetaka itu akan mudah sekali datang bila upacara ini tidak dilakukan dan juga hasil panen akan gagal. Sehingga masyarakat pun secara rutin menggelar upacara ini untuk menghindari diri dari segala malapetaka dan sekaligus juga mendekatkan diri kepada para leluhur.
0: Berarti adat dan tradisi ini harus dijaga dan dilestarikan oleh kita sebagai generasi muda.
1: Betul sekali, Dek.

0: Pemberitahuan dari pemerintah negeri kepada seluruh masyarakat bahwa akan dilaksanakan Masohi dalam rangka pembangunan gedung Saniri negeri.
1: Permisi, Bu Rati.
2: Mari, Bu Ida. Waduh, buru-buru mau kemana, Bu?
1: Ini Bu Rati, mau ke Balai Desa. Memangnya Bu Rati tidak dengar ya pengumuman tadi?
2: Saya dengar kok, Bu Ida. Masyarakat diajak ke Kota Masohi, kan?
1: Ya ampun, Bu Rati. Memangnya Bu Rati tidak tahu ya apa itu Masohi?
2: Masohi kan nama kota, Bu Ida.
1: Iya, Masohi memang nama kota, Bu Rati. Tapi masyarakat Maluku menyebut kata Masohi atau biasanya dikenal dengan istilah gotong royong. Dan ini merupakan tradisi dari Maluku, yaitu dengan menjaga kebersamaan dalam pembangunan, di mana tradisi Masohi ini sudah dijalankan sejak dahulu dan merupakan warisan leluhur sampai saat ini, Bu Rati.
2: Ya ampun, baru tahu aku hari ini, Bu Ida. Terima kasih banyak ya, Bu Ida.
1: Sama-sama, Bu Rati. Ayo kita ke Balai Desa.

Rombat FM Basudera semua, di NM Basudera itu lagu-lagu yang berkasih Maluku Kenangan, teman di Basudera saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Din, selamat malam untuk semuanya yang pada sementara mau mengambil waktu istirahatnya karena sudah menit yang ke-38 dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Kalau mau dibilang hari ini ya cuaca kota Ambon sing seperti biasanya, seperti halnya yang hari-hari kemarin ya, seperti hujan, hujan paling lebat, kadang juga panas, pancaroba ya. Tapi kita berdoa aja mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang kemarin, karena ada banjir juga ya yang ada di Ayapati sana. Dan kita berharap mudah-mudahan segala sesuatu itu berjalan dengan baik, dan pada saatnya kita menikmati segala sesuatu yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Oke, Basudera, informasikan juga untuk Basudera karena memang sudah dari BMKG tadi ya kita baca itu memang sudah mulai musim penghujan. Jadi otomatis Basudera yang punya kerjaan di luar ruangan atau outdoor itu harap untuk antisipasi terhadap cuaca yang akan kita hadapi. Oke, selamat malam dan masih dengan lagu-lagu yang kita temani Basudara saat ini.

Alat musik tifa totobuang adalah alat musik tradisional yang berasal dari Maluku. Tifa totobuang berasal dari dua nama alat musik, yaitu tifa dan totobuang. Masing-masing alat musik ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling mendukung, sehingga menghasilkan warna musik yang khas dan indah. Alat musik tifa terbagi menjadi beberapa jenis, seperti tifa dasar, tifa potong, tifa jekir, dan tifa bas. Bermacam-macam jenis tifa dibedakan menurut ukuran, bentuk, dan juga suara yang dihasilkan. Sedangkan totobuang adalah alat musik melodis yang mempunyai nada-nada dan berbentuk seperti alat musik gamelan Jawa. Totobuang juga pada dasarnya berbentuk seperti gong berukuran kecil dan tersusun rapi dengan nada yang berbeda-beda.

Kombat FM, saudara semua, itu lagu terakhir jumpa kita di saat ini. Dan saya tutup program kita Suara Kapata untuk menemani bapak saudara. Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih yang masih tetap terus tinggatong di Perompat FM. Kita pamit, selamat malam dan amato.

bersaudara nyandong dengan terdengarnya irama donci ini, maka selesai sudah tugas kita temani bersaudara di sepanjang hari ini, tepatnya hari Sabtu 2 Mei tahun 2026. Katong bapisah deng harapan makuda palai di esok persiang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam bersaudara semua, dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa

Kaila Dinggandung merupakan warisan leluhur katong pertahankan, katong pelihara dengan baik sebagai basis solidaritas yang kuat. Mai basudara bela Dinggandung, katong tunjukkan pada dunia bahwa Maluku adalah daerah harmonis sebagai laboratorium umat beragama.

Bapak saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sih keren pas kali. Katong nih bapak saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangnya, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bapak saudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu.

saudara, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka.

0: Saudara, saya cukupkan lagu-lagu rohani teman ibu saudara di tempat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, Gubernur Hendrik Lewarisa menegaskan groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek hilirisasi kepala kelapa dan pala di Kabupaten Maluku Tengah pada hari Rabu kemarin merupakan langkah nyata untuk mengakhiri paradoks kekayaan yang selama ini terjadi. Maluku yang kaya akan sumber daya alam dinilai belum menikmati hasil maksimal karena selama ini komoditas unggulannya selalu dijual dalam bentuk bahan mentah keluar daerah. Menurut Pak Gubernur, produksi kelapa Maluku yang mencapai 100 ribu ton dan pala ribuan ton per tahun merupakan modal besar yang harus dikelola di daerah. Dengan adanya pabrik pengolahan, nilai jual komoditas akan meningkat tajam dan ketergantungan terhadap produk olahan dari luar daerah dapat dikurangi.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

Rombat FM bersaudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Ya, di Anda bersaudara. Badan Meteorologi, Geologi dan Geofisika melaporkan terjadi gempa bumi tektonik pada hari Sabtu kemarin, yaitu 2 Mei 2026, itu pada pukul 17 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur di wilayah Laut Banda, Maluku, dan hasil analisa menunjukkan gempa tersebut memiliki magnitudo itu 5,4 dan epicenter gempa berada pada koordinat 5,76 derajat lintang selatan dan 130,90 derajat bujur timur, atau tepatnya di laut pada itu jarak sekitar 204 km arah barat daya Maluku Tenggara, Maluku. Dan basudara, gempa terjadi pada kedalaman 113 km yang tergolong sebagai gempa menengah. Dan meteorologi BMKG dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter, gempa ini merupakan jenis gempa menengah akibat aktivitas fenomena ya batuan dalam gempa pada sistem subduksi banda. Dan analisa mekanisme sumber menunjukkan pergerakan sesar ya geser naik itu. Dan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut. Selain itu juga hasil pemodelan BMKG memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi menimbulkan yang namanya tsunami. Informasi itu saya kutip langsung dari laman rri.co.id.

Bapak saudara, adat perkawinan di Maluku mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Perkawinan di daerah ini tidak hanya menjadi ikatan dua individu saja, tetapi juga penghubung antara dua keluarga besar. Biasanya, sebelum pernikahan dilangsungkan, proses lamaran dilakukan.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Pro 4 FM Sudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia. Ambon, setelah tadi ada Beta Maluku ya, itu ada Rio dan juga Amboyena Reggae Pasar Putih ya. Mitra Kastum ini Mbak Sudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Mbak Sudara, wajah trotoar di kota Ambon ya, khususnya di kawasan padat seperti Jalan Tolaka Besi dan Rijali kini tengah menjadi sorotan. Ruang yang sejatinya hak bagi pejalan kaki kerap kali berfungsi untuk menjadi lapak pedagang minyak enceran. Disinilah pemeran pemerintah Ambon hadir dengan sebuah formula, yakni solusi berimbang. Pemerintah Kota Ambon menyadari betul ya adanya risiko keselamatan yang mengingat ketika trotoar tertutup lapak, pejalan kaki terpaksa turun gunung ke dalam jalan maksudnya. Di tengah debur kendaraan, potensi kecelakaan pun meningkat, namun di sisi lain lapak-lapak kecil tersebut adalah napas ekonomi bagi banyak keluarga di tengah impitan beban hidup juga. Dan Pak Wali Kota Ambon menegaskan bahwa dirinya tidak ingin sekedar melakukan pengusuran tanpa solusi ya. Ya, ini pemerintah, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial untuk turun dengan tangan secara kolaboratif ya. Dan bersaudara, alih-alih menyita barang pedagang, pemerintah Kota Ambon mengedepankan penekanan persuasif. Para pedagang minyak enceran ini diedukasi untuk menata lapak agar lebih teratur dan sejajar ya, tidak melebar, dan juga tetap memberikan ruang bagi kaki pejalan. Langkah ini menjadi bukti ya bahwa keterlibatan kota tidak harus selalu berbenturan dengan urusan perut masyarakat kecil juga. Dan pemerintah Kota Ambon bakal tengah mengkaji opsi penyediaan lokasi alternatif yang lebih layak bagi para pedagang agar mereka bisa berjualan dengan tenang tanpa melanggar aturan juga. Oke, tapi saya cuma mau bilang ya, kalau bicara mengenai trotoar kita di Kota Ambon ini, kalau bersaudara lihat ya, ada banyak sekali yang rusak, apalagi di jalan Podogoro, itu tepatnya jalur SMA Kristen ya, kalau tidak salah itu memang jalur situ itu mau bilang anak SD, TK, SMP sampai SMA pun lewat jalan situ, tapi trotoar yang memang sudah tidak layak lagi untuk mereka jalan, itu mereka kadang turun di badan jalan. Dan juga Mas Saudara, ada kesadaran-kesadaran juga untuk masyarakat ya. Kebanyakan masyarakat tuh trotoar ada, tapi mereka bukan jalan di trotoar, mereka jalan di jalan. Betul kesing. Banyak yang ketong lihat, dan memang kalau mau dibilang menyangkut pejalan kaki, bukan saja pejalan kaki Mas Saudara, seharusnya harus tertibkan itu masyarakat juga mengenai olahraga. Kalau olahraga mau lari ya di Lapangan Merdeka ada, di Karang Panjang ada, bisa kan Mas Saudara, bukan lari di jalan, karena itu juga mau dibilang mengganggu ya aktivitas masyarakat yang memakai kendaraan seperti roda 2 dan roda 4 juga. Karena kalau mereka lari, otomatis kan makan jalan tuh. Dan otomatis kalau jalan kiri atau jalan kanan, tetap jalan itu pasti sempit untuk kendaraan. Jadi yang lebih baik ya kalau olahraga ya, kalau memang mau olahraga di jalan ya, itu ambil di jalan yang sunyi seperti di pagi hari, subuh ya bisa.
Tapi kalau untuk ini, tapi kalau mau dibilang juga saya bingung ya. Karena memang banyak bukan saja aparatur negara juga, tapi juga ada instansi-instansi pemerintah lain yang memang setiap mereka berolahraga itu mereka pakai jalan. Dan itu memang kalau mau dibilang ya, karena itu mereka pagi sekali mereka lari, lari pagi atau mereka jogging itu buat saudara, itu otomatis kan aktivitas masyarakat juga masih padat nih, lagi buru ini buru itu, dan jalan yang mereka dapat itu tidak sesuai dengan mereka punya kendaraan, otomatis kan itu bisa mengakibatkan yang namanya juga kecelakaan, betul gak sih? Karena buru-buru terus makan jalan, mereka ambil jalan yang punya, bukan punya mereka, jadi bisa, betul gak? Betul gak tidak, Bapak Saudara? Oke, kalau Bapak Saudara mungkin bisa ya, langsung bisa langsung di WhatsApp-nya kita, atau Bapak Saudara bisa langsung di Facebook, DM saya di situ, Instagram atau apa di situ saja, nanti biar beta bacakan, atau langsung saja di 0911 311 5444 beta, karena ada dengan Bapak Saudara di situ, oke? Okay?

0: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, populasi penyu sisik kini semakin jarak terlihat di perairan Indonesia termasuk di wilayah Maluku. Penyu ini yang dikenal dengan cangkangnya yang indah, ini dulunya mudah ditemukan di kawasan pesisir. Namun kini keberadaannya semakin langka akibat berbagai ancaman lingkungan dan aktivitas manusia. Menurut Aldi, dalam penelitian skripsinya, penurunan populasi penyu sisik terjadi secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Ia menjelaskan bahwa faktor utama yang menyebabkan langkahnya ini adalah perburuan ilegal, terutama untuk diambil cangkangnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar gelap. Selain itu juga, kerusakan habitat juga menjadi penyebab utama. Aldi menuturkan bahwa banyak kawasan pantai yang dulunya menjadi lokasi bertelurnya penyu kini telah berubah fungsi akibat pembuangan, pencemaran, dan aktivitas manusia yang tidak terkendali. Hal ini membuat penyu kesulitan menemukan tempat yang aman dan tempat untuk berkembang biak.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Mas Saudara, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang kian canggih, mulai banyak bermunculan berbagai macam bisnis UMKM. Jenis-jenis UMKM antara lain 1. Usaha kuliner 2. Usaha fashion 3. Usaha kecantikan 4. Usaha agribisnis dan yang 5. Usaha otomotif.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

0: Masih ada? Tiket ada? Okay, ya. Siapa layar? Okay, ya. Yakin?
1: Yakin.
2: Bisa 7 karcis
0: menuju pelayaran berikutnya, coy.

0: Saudara, UMKM adalah aktivitas bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Pendiriannya harus memenuhi kriteria sebagai bisnis usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah. UMKM sendiri muncul karena keterbatasan modal yang dimiliki para pelaku usaha. Namun, jika dikelola secara konsisten dan berkelanjutan, bukan tidak mungkin sebuah unit UKM akan menjadi besar dan menghasilkan profit yang menjanjikan. Itu sebabnya bisnis UKM menjadi pilihan terbaik untuk keluar dari situasi ekonomi berat.
1: Pro4 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan saudara, saat ini sudah menit yang ke-50 dari pukul 7 pagi. Apa kabar nih yang pada sementara menikmati waktu berolahraganya, atau buat saudara lagi malas-malas di rumah? Kadang buat saudara bekerja itu, orang bilang kalau bekerja dari mulai hari Senin sampai hari Jumat, hari Sabtu Minggu itu pasti waktu bersama keluarga, tapi di rumah saja. Ada kan kayak itu? Betul kasing. Karena beta sendiri juga kayak gitu, Pak Saudara. Kalau mau bekerja, kalau sampai waktu libur, ya pasti beta cuma stay di rumah istirahat. Padahal perlakuan kayak gitu sebenarnya salah sih. Ya, pakai sih salah, Pak Saudara. Karena gini, kalau bisa kita luangkan waktu sejenak untuk berolahraga, mungkin jangan sampai Pak Saudara forcer sampai lama ya. Cukup setengah jam, 30 menit yang pasti ya. 30 menit itu sudah bagus untuk Pak Saudara, karena gini, aktivitas Pak Saudara bekerja itu tidak ada waktu luang untuk tubuh. Jadi kalau di hari libur, luangkan waktu untuk Pak Saudara berolahraga, mungkin jogging atau Pak Saudara olahraga yang bisa Pak Saudara buat olahraga biasa aja, supaya Pak Saudara dong bilang bisa tubuh sehat, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oke, bersaudara, tetap dengan Pro4 FM, kita masih dengan lagu-lagu Maluku, teman di bersaudara saat ini, dan informasi juga akan kita kasih. Jadi jangan

Bapak Saudara, UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
1: Buat saudara, program kegiatan program pembinaan kemandirian pengolahan minyak kayu putih khusus Pulau Buru oleh warga binaan Lapas 6 Lea kini semakin menjadi perhatian publik dan khayalat luar. Dan abah saudara, produk kemasan ini lembaga pemasyarakatan kelas 3 Mam Lea itu juga menjadi daya tarik salah satu media nasional, yakni Media Antara, yang datang meliput langsung program kegiatan kemandirian pengolahan atau penyulingan minyak kayu putih oleh warga binaan pada kemarin. Dan abah saudara, kedatangan pihak Media Antara disebut hangat pelaksana harian Kepala Lapas 6 Lea Mustafa La Abidin. Dan sepanjang peliputan ia menjelaskan minyak kayu putih 86 merupakan produk hasil dari pembinaan kemandirian dengan memadukan salah satu ciri khas lokal Kabupaten Buru, yakni minyak kayu putih, dengan pemberdayaan warga binaan. Ia mengatakan kegiatan penyulingan minyak kayu putih pun ditujukan untuk pengembangan skill dan keterampilan warga binaan sebagai bakal pada saat bebas dan kembali ke masyarakat nanti.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Rombat FM dari Barat semua kembali di 90,1 tadi Gandung ya yang kita kasih temannya Bu Sudara. Dan Bu Sudara ada mengenai kita mau kasih nih tips utama pencegahan influenza. Dan Bu Sudara, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut influenza masih menjadi salah satu penyakit ya infeksi saluran pernapasan yang cukup sering terjadi di Indonesia, terutama perubahan musim. Pada awalnya sakit influenza ini mungkin dampak seperti pilek biasa dengan hidung melar, bersin, dan sakit tenggorokan. Tapi ada beberapa ciri khas penyakit menular tersebut. Seperti dilansir dari Halodoc ya, beberapa gejala influenza yang kerap dialami pasien, gejala ini tersebut ya demam, ada obat sakit, menggigil, dan berkeringat. Pada ada pula juga gejala seperti otot sakit, menggigil, dan berkeringat, sakit kepala, sesak nafas juga. Kemudian ada juga kelelahan dan kelemahan hidung melar atau tersumbat ini, sakit tenggorokan, sakit mata, gejala muntah, dan juga diare bisa menjadi lebih sering terjadi pada anak-anak daripada orang dewasa. Dan gejala lainnya adalah batuk dan lemas ya, yang terjadi selama beberapa pekan. Pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta penderita penyakit kronis, influenza ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti ada pneumonia yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa juga. Ada beberapa langkah ya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya influenza. Cara yang paling mudah untuk mencegah flu adalah dengan menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan juga. Ada beberapa perilaku ya yang dapat mencegah penularan flu seperti dilansir dari Alodokter. Pertama adalah mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer berbahan dasar alkohol secara rutin ya bersaudara. Lalu ada tindakan seperti tidak menyentuh mulut, hidung, dan mata sebelum mencuci tangan. Kemudian pencegahan lain juga ada yang adalah membersihkan permukaan benda yang sering disentuh dengan cairan disinfekta. Lalu tidak berbagi makanan atau menggunakan benda pribadi seperti gelas atau botol minum. Bila sudah terserang flu, saudara, seseorang juga perlu meminimalisir penularan penyakit ini ke orang lain dengan menjauhkan diri dari orang lain setidaknya sampai 24 jam setelah demam turun. Pentingnya pula, saudara, untuk memakai masker bila keluar rumah. Lalu pencegahan penularan lain adalah penutupan mulut dengan hidung, mulut dan hidung ya, dengan tisu saat bersin atau batuk. Lalu buanglah tisu dan cuci tangan sesudahnya. Dokter dari Rumah Sakit Siloam Yogyakarta, Sri Haryanti ya, menambahkan cara pencegahan lain yang perlu dilakukan adalah dengan vaksin influenza. Penggunaan vaksin influenza merupakan salah satu langkah efektif untuk menurunkan risiko influenza dan ini komplikasi akibat virus influenza ini. Katanya dalam siaran talk show kesehatan pertama, pentingnya vaksin influenza di Dragon Jakarta itu pada 26 April ya kemarin. Dan apa saudara? Vaksin influenza sangat penting dilakukan secara rutin setiap tahun, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan individu dengan penyakit penyerta. Dengan vaksinasi, tubuh memiliki perlindungan yang lebih baik hingga risiko terkena influenza itu berat dalam dapat diminimalisir pasti ya. Dan saudara, vaksinasi dilakukan pada bayi usia 6 tahun, kemudian diulangi setiap tahun sekali sampai dengan 18 tahun. Vaksinasi juga perlu dilakukan oleh orang yang berisiko mengalami komplikasi. Namun perlu diingat,
vaksin influenza tidak bisa 100% mencegah flu. Meski umumnya bukan penyakit yang serius, flu tetap tidak boleh dianggap remeh karena dapat menimbulkan komplikasi pada sebagian orang pastinya. Dan, bersaudara, diharapkan melalui kegiatan ini kesadaran masyarakat juga ya mendapatkan pentingnya vaksin influenza pada dapat terus meningkat serta mendorong terciptanya lingkungan yang lebih sehat dan tangguh terhadap penyakit menular. Oke, mungkin itu saja Bapak Saudara, jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 MHz.

Wah saudara semua, beta yakin katon semua pasti mau jadi orang sukses. Tapi ingat, sukses yang datang begitu saja. Kunci kesuksesan itu ada di katong pun diri sendiri. Katong mesti disiplin, jaga waktu, kerja keras, katong sen boleh pemalas. Lalu jangan gampang menyerah kalau dapat masalah. Jangan takut gagal, buat saudara. Karena dari gagal itu, katong belajar jadi lebih kuat dan lebih baik. Mulai dari hal-hal kecil dulu. Bikin dengan konsisten dan percaya usaha sen akan tipu hasil. Ingat ya, buat saudara, sukses itu bukan cuma tujuan, tapi proses yang katong jalani tiap hari.

0: Ade, siap-siap sudah, lalu sabar antar malam, bata mam bapak, katumpi di pantai sana.
1: Bapak, barang sebentar malam mau pi di panti parbiki apa? Orang lain ada mau tidur, masa katumpi panti?
0: Aduh, ade sen tahu kah kalau sekarang nih ada musim laur?
1: Barang laur tuh apa, bapak?
0: Ade, laur itu cacing-cacing kecil di laut yang biasa muncul di bulan-bulan tertentu saja. Laur merupakan jenis cacing laut kecil, akan pung ukuran itu 2 sampai 20 cm. Tradisi ini tuh Ade, biasanya orang bikin akang saat dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dong bikin akang karena laur akan mengikut cahaya obor atau lampu Ade.
1: Lalu kalau akang pung ukuran kecil macam begitu, kata mau timba akang nih apa nih bapak?
0: Ade, peralatan yang biasa katong pakai pertangkap laur itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dong bilang lampu Petromax, toh. Lalu jaring yang akan pelubang kecil-kecil. Lalu ember lai supaya katong bisa tampung laur yang katong su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional Ade. Jadi senta lalu susah pada alat-alat itu Ade. Lalu Ade juga mesti tahu. Timba laur ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga jangan sampai tradisi ini akan hilang.
1: Kalau begitu sabantar beta mau pi timba laur lai bapak. Beta mau lihat nih akang pun cara timba laur tuh bagaimana.
0: Oke Ade, mari lalu katong siap akang pun barang-barang nih juga sekali.
1: Siap bapak.

Penerus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ale lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ale bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Alelia anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap lai.